0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit, satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam, kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1.

0: 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
1: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
1: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini hari lebih 20 menit, saya sudah berdekat.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pemirsa, RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Momentum perayaan Idul Adha diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat memperkuat kepedulian sosial, semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, umat muslim diajak meningkatkan ketakwaan sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan. Ketua PCNU Sampang Itkan Busiri mengatakan, berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang. Allah akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Dia juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Itkan menambahkan ibadah kurban mengajarkan tentang kebesaran Allah serta pentingnya berbagi rezeki kepada sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi waktu yang penuh keberkahan karena umat muslim dapat melaksanakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Sementara itu, warga Sampang, Jumaidi mengatakan tradisi berbagi daging kurban rutin dilakukan setiap tahun di musola lingkungannya sebagai bentuk rasa syukur, upaya meningkatkan keimanan. Menurutnya, ibadah kurban juga melatih keikhlasan, ketulusan beribadah, serta kemampuan mengendalikan keinginan duniawi yang berlebihan.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Ternyata ada beberapa cara ya pendengar agar membungkus daging kurban ini bisa lebih awet dan tahan lama. Ini menurut medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, Raswan, menjelaskan daging kurban harus dibungkus dengan plastik bening atau wadah alami seperti besek dan daun pisang ya. Tidak boleh menggunakan plastik kresek hitam karena biasanya terbuat dari plastik daur ulang yang berisiko mencemari daging. Ia juga menekankan daging dan jeroan tidak boleh disatukan dalam satu kemasan, melainkan harus dipisahkan. Selain itu, distribusi daging kurban tidak boleh lebih dari 4 jam setelah pemotongan. Bagi penerima manfaat, Raswan mengingatkan agar daging kurban tidak dicuci sebelum dimasak. Jika terpaksa dicuci, daging harus direbus terlebih dahulu selama 30 menit, kemudian disimpan di freezer agar kualitas tetap terjaga.

0: pergilah melaporkan.
1: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
2: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
1: Ditegaskan narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfudz menjelaskan salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya seperti teman, guru, dan orang tua agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mozaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net, jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Rukaya Zen. Pagi ini kita akan membahas topik terkait kurban dan indahnya berbagi untuk sesama. Karena ini masih nuansa Hari Raya Idul Adha dan hari ini juga masih merupakan hari tasrik begitu, atau hari ke-11 Dzulhijjah, dan menjadi waktu yang tepat untuk menyalurkan daging kurban kepada fakir miskin, tetangga ataupun sanak saudara. Namun sebelum kita obrolkan topik kita lebih lanjut bersama dua narasumber saya, kita akan simak dulu tanggapan dan harapan masyarakat berikut ini.
2: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, kurban adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai hamba yang mampu untuk berbagi ke sesama saudara-saudara kita, terutama mereka yang kurang mampu. Saya yakin kepedulian sosial dengan cara berbagi daging kurban, kita bisa mempererat persaudaraan, memupuk empati bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan ikut menikmati dan merasakan kebahagiaan bersama mereka.
3: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Kurban atau berkurban menurut saya merupakan tanda syukur kita atas segala rezeki yang telah Allah limpahkan, dan berbagi daging kurban sangat dianjurkan dalam Islam. Berbagi daging kurban menurut saya tidak hanya menjadi ibadah individu, tetapi ini menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang.
4: Saya Ahmad di Sumenep. Saya pernah baca sebuah buku bahwa syariat kurban yaitu mengajarkan umat Islam ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keikhlasan kurban dan kepedulian sosial. Artinya, kita berbagi rezeki dengan sesama, terutama fakir miskin, agar mereka ikut merasakan juga kebahagiaan bersama.
1: Pendengar dan pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat berkaitan dengan kurban dan juga indahnya berbagi untuk sesama. Dan tentunya pemirsa maupun pendengar Pro 1 RRI juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662317 atau di 665396 atau di nomor handphone WhatsApp di 0811334501 atau juga bisa melalui line chat YouTube RRI Sumenep Net. Dan di hari raya kurban yang telah kita laksanakan untuk sholat Idul Adha kemarin begitu, di Pamekasan sendiri secara esensial Idul Adha adalah totalitas ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dan ini disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Pamekasan, Kiai Haji Muhlis Nasir. Menurut Kiai Muhlis, bahwa Idul Adha ini digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan tertinggi dan keikhlasan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga di Kabupaten Sumenep ini juga ada himbauan begitu dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sumenep, Kiai Muhammad Saleh Abdurrahman, bahwa dalam tradisi berkurban ini memang telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga persiapannya biasanya dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan. Namun dihimbau agar penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sesuai tuntunan agama, termasuk dalam pendistribusian dagingnya kepada masyarakat, agar pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata. Dan tentunya juga di Kabupaten Sampang, Ini ada juga ada dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Sampang, Itkon Busiri, bahwa memang berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang, karena Allah akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Dan juga di Sampang ini, anggota PCNU Sampang, Itkon Busir, ini juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan juga kepedulian terhadap sesama. Baik, saya akan perbincangkan topik kita hari ini berkaitan dengan kurban dan indahnya berbagi untuk sesama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di jalur Zoom. Yang pertama ada Wakil Khatib Suriah PCNU Kabupaten Sumenep, ada Kiai Muhammad Ervan Umar, dan juga ada Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, ada Mas Muhammad Adriansah. Kita sapa keduanya. Assalamualaikum Kiai Ervan dan Mas Andri.
5: Waalaikumsalam Mbak Ruka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mungkin saya yang pertama, saya ke Kiai Ervan dulu. Ya, Kiai, sebenarnya bagaimana pandangan PCNU tentunya mengenai makna kurban sebagai bentuk ketakwaan sekaligus kepedulian sosial kepada sesama saat ini?
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kami haturkan atas nama PCNU kepada Mbak Ayah sebagai dari Sumenep, juga Mas Muhammad Adriansyah, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kurban itu secara garis besar memang adalah jejak dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memang beliau mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan makna dari kurban itu memang secara garis besarnya adalah berbagi memang. Memang berbagi. Sehingga kita sebagai makhluk sosial, memang ditugaskan untuk sama-sama membahagiakan sesama. Dalam bentuk, dalam hal ini adalah kurban. Jadi secara garis besar, kurban itu adalah bentuk aplikasi kita sebagai umat Muhammad kepada umat Muhammad.
1: Begitu kira-kira. Iya, ketika tadi dimaknai sebagai bagaimana sama-sama membahagiakan sesama, begitu ya Kiai. Kalau kita melihat di tengah kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi persoalan ekonomi, kemudian juga sosial, sebenarnya hikmah Idul Adha yang bisa diambil oleh masyarakat saat ini seperti apa, Kiai?
5: Ya begini, kita harus mengetahui dulu makna dari Idul Adha. It itu memang artinya adalah berulangnya kenikmatan atau anugerah dari Allah kepada kita. Dan Adha itu ulama banyak mengartikan sebagai penyembelihan atau kurban. Maka ini berlaku kepada semua lapisan masyarakat, baik itu yang mampu, yang berada, atau yang mungkin kurang mampu dalam status ekonominya. Dalam arti, ketika ada yang lebih mampu, maka ia bisa berkurban, dan semua hasil dari kurban itu memang khusus ditujukan kepada yang tidak mampu. Dalam hal ini kita dinamakan berbagi gitu. Berbagi tugas lah begitu. Yeah. Selain berbagi pendistribusian.
1: Baik.
5: Ya, begitu Pak ya.
1: Oke. Kemudian sejauh mana kemudian juga ibadah kurban ini dinilai dapat memperkuat nilai gotong royong, karena kan memang ketika penyembelihan ini biasanya dilakukan bersama-sama di masyarakat begitu ya Kiai, dan tentunya ini juga mempererat uhwah Islamiyahnya di tengah masyarakat ini Kiai.
5: Iya betul. Cuma ada memang sedikit pergeseran.
1: Seperti apa itu?
5: Ya, dulu itu kurban itu hampir mayoritas di tahun 60-70 itu sampai 80-an itu semuanya mayoritas ini ya, itu diberikan kepada kiainya. Jadi kiai jadi wakil dari mudhahi. wakil dari yang berkurban. Sehingga kiai itu memanggil sebagian tetangganya yang biasa dalam urusan penyembelihan dan juga pendistribusiannya itu. Namun sekarang itu mungkin sudah sebagian besar itu ke panitia-panitia atau ke takmir masjid. Cuma itu saja. Tapi toh tetap sosok tokoh masyarakat tetap dimanfaatkan atau sangat berarti, terutama mengenai cara penyembelihan atau pendistribusiannya bagaimana, apa sama dengan zakat atau dengan akikah atau yang hal yang lainnya, tetap dalam kontrol atau pengawasan tokoh setempat atau ulama setempat, begitu Mbak Aya.
1: Berarti kalau dulu itu memang rata-rata masyarakat itu langsung diserahkan atau diamanahkan kepada kiai yang terdekat, begitu ya kiai?
5: Ya betul, betul. Ya. Meskipun saat ini masih
1: ada. Banyak.
5: Ya masih banyak.
1: Tapi sekarang juga memang ada banyak yang sudah membentuk panitia-panitia, begitu ya kiai?
5: Ya betul Baya.
1: Dan kalau kita melihat juga saat ini kan ada sebagian masyarakat yang masih cenderung hidupnya itu individualis, begitu kiai, atau cenderung tidak mau bersosial, begitu. Nah sebenarnya bagaimana harusnya ketika ada momentum Idul Adha ini, Islam juga mengajarkan bagaimana pentingnya berbagi atau bersama dan mempererat uhwah Islamiyah melalui momentum kurban ini, kiai?
5: Ya, itu memang kembali kepada pribadi masing-masing. Sebenarnya manusia itu potensinya memang individualistis, memang manusia itu. Tapi tidak bisa dilepaskan dengan kapasitas manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau ia ingat begini, kalau ingat bahwa dirinya itu membutuhkan sesama, insya Allah ia akan kurangi egoisme itu, atau ia akan tidak akan nihilkan itu semua. Karena bagaimanapun kita tetap makhluk sosial. Kita butuh orang, butuh sesama.
1: Baik kiai, saya ke Mas Andri dulu, Ketua Pemuda Muhammadiyah di Sumenep. Ya, Mas Andri, sebenarnya makna utama ibadah kurban juga di tengah kehidupan sosial saat ini, kalau Mas Andri dari Pemuda Muhammadiyah sendiri memandang seperti apa memaknai ibadah kurban untuk saat ini, Mas Andri?
7: Ya, jadi begini Mbak Ruka, kami dari Pemuda Muhammadiyah membacanya bahwa kurban ini berasal dari bahasa koroba, ya. Koroba itu mendekat. Bagaimana di momen kurban ini kita mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah, begitu kan? Bagaimana kita melihat kisah Ibrahim dan Ismail yang waktu itu dia ikhlas dengan perintah yang hanya lewat mimpi, dia ikhlas langsung melaksanakannya itu. Jadi di momen ini sebenarnya bagaimana kita mampu juga mengikhlaskan diri, misalnya begitu kan, untuk bisa berkorban. Minimal begini, jadi kami di Pemuda menghimbau kepada teman-teman itu bagaimana, karena di momen hari ini Allah menyukai mengalirkan darah di hari-hari tertentu itu, di bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, sampai 13, jadi karena memang posisi ada sebagian teman-teman pemuda itu kan masih terbatas ekonomi misalnya, kan begitu. Jadi kami himbau kepada teman-teman itu tetap mengalirkan darah, misalnya walaupun tidak sifatnya berkurban. Jadi walaupun ayam, misalnya ayam atau kambing yang belum pongkak, misalnya nggak sampai pada apa namanya, nggak sampai kepada batas kurban misalnya, itu kita himbau. Jadi ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa mala yudroku kulu, la yudroku kulu. Jadi walaupun tidak sempurna, jangan kita tinggalkan, misalnya harus menyamai, begitu Pak. Jadi walaupun ayam, kami himbau kepada teman-teman itu, ya sembelih. Walaupun dalam tanda konteks itu bukan kurban, gitu. Minimal hari ini kita memulai. mungkin tahun depan kita sempurnakan begitu, Mbak.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, sama dengan ketika tadi Kiai Ervan mengatakan bahwa memang sebenarnya makna dari kurban ini adalah berbagi sebagai makhluk sosial dan juga membahagiakan kepada sesama. Nah, kalau pemuda Muhammadiyah sendiri melihat di tengah kondisi ekonomi yang saat ini memang ada sebagian merasa masih berat dan ini memang bagaimana kurban ini juga bisa saling membahagiakan kepada sesama. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, bagaimana seharusnya kurban ataupun daging-daging kurban ini bisa menjadi hal-hal yang membahagiakan bagi mereka dari berbagai strata ekonomi, begitu Mas Andri?
7: Ya, jadi kalau kami di Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya itu tentu di setiap masjid-masjid itu ada yang patungan misalnya, yeah, untuk kita bagaimana melaksanakan kurban. Jadi ada yang satu sapi bertujuh gitu kan, ada juga yang kambing. Jadi kami di Muhammadiyah itu per hari ini itu ada sekitar 50 sapi dan 27 kambing yang akan disembelih begitu, Pak, dari hasil warga Muhammadiyah, ortom dan amal usaha Muhammadiyah. Jadi begitu. Jadi di situ ada panitia-panitia yang sudah dibentuk. Jadi ada yang di daratan, termasuk di kepulauan, Kangean, terus Sepudi, begitu, Pak. Jadi sudah ada panitia yang memang dibentuk semacam urunan, begitu, Pak. Jadi dari total yang sudah didapatkan data dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada sekitar 54 sapi dan 27 kambing yang akan kita distribusikan dalam bentuk untuk bagaimana membagi, istilahnya membagi kebahagiaan itu untuk sesama gitu.
1: Nah, kalau juga secara generasi muda ini, kan memang kurban ini juga ada semangat gotong royongnya dan juga solidaritas sosialnya yang tentu ini juga terus diperkuat begitu ketika ada momentum hari kurban. Ini bagaimana kalau di Pemuda Muhammadiyah, bagaimana ketika semangat gotong royong dan juga solidaritas ini juga diwujudkan dalam penyembelihan hewan tersebut, Mas Andri?
7: Jadi di setiap pimpinan cabang itu, di misalnya ada di masjid-masjid, memang dibentuk bagaimana kita menyentuh beberapa masyarakat yang memang kurang mampu, begitu kan? Pembagiannya terus terang, walaupun kami di Muhammadiyah, terus pembagian daging itu tidak substans, apa, tidak melekat pada warga Muhammadiyah. Jadi kita dari beberapa perolehan yang ada itu kita sebarkan ke seluruh unsur di masyarakat sekitar begitu. Jadi ini bentuk bagaimana Muhammadiyah terus untuk membangun solidaritas, karena memang apa yang disampaikan, ada sahabat pernah menanyakan kepada ini apa namanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan apa yang dekat dengan Allah dan surga. Jadi Rasulullah menjawab, asyahiyu qoribu minallah, bagaimana orang-orang yang dermawan ini dekat dengan Allah dan dekat dengan dan qoribu minal jannah, dan dekat kepada surga begitu. Sedangkan orang-orang yang albahilu qoribu minan nar dan ba'idu minallah. Jadi orang-orang yang bahil itu, atau orang-orang yang kikir, kaki, apa namanya itu, Pak? Istilahnya pelit itu, ya, dekat dengan neraka dan jauh dari Allah. Jadi itu yang mungkin menjadi landasan bagaimana Muhammadiyah membangun sosial gitu.
1: Nah, kalau tadi kata Kiai Ervan bahwa di era 60-an sampai 80-an itu kan Kiai atau ulama masih menjadi pusat atau center dari masyarakat untuk bagaimana mengamanahkan kurban itu untuk bisa disembelih secara syariat Islam, kemudian dibagikan juga kepada mereka yang tepat. Nah, kalau di Mas Andriansa juga melihat sekarang ini seperti apa?
7: Ya, kami tetap, Pak, karena memang di beberapa masjid itu kita menyalurkan kurban itu ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Karena ada pembagian, itu kurban kan biasanya kalau secara ini kan ada dua. Ada kurban yang sifatnya sunnah, ada yang nadar begitu, Pak. Ya, kalau sunnah itu kan bebas kita memberikannya, itu termasuk yang berkorbannya itu kan dia bisa memakannya. Sedangkan kalau nadar itu kan sepenuhnya diberikan begitu.
1: Ya, berarti juga memang tetap melibatkan ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah begitu ketika proses penyembelihan ataupun penyalurannya.
7: Oh, enggak, kalau di Muhammadiyah itu memang terbentuk panitia begitu. Panitia, ada panitia ya, khusus yang memang dibentuk oleh takmir masjid misalnya, dan itu yang menjadi tugas atau pelaksana kegiatan kurban tersebut begitu.
1: Nah,
7: cuma hal demikian saya kira sama.
1: Maksudnya ya,
7: tidak ada perbedaan antara siapapun yang pengelolanya, saya kira tidak ada masalah. Itu masuk apa namanya? Kalau di kampung saya juga di kampung mayoritas mayoritas teman-teman atau kiai-kiai itu kan mayoritas Nahdlatul Ulama, saya kira tidak ada masalah, Pak. Saya termasuk juga karena sering berhubungan atau berinteraksi, saya kira semuanya saya yakin amanah begitu.
1: Siap. Ya, Mas Andri, di era digital kemudian juga gaya hidup yang masih individualis saat ini, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda terutama pemuda Muhammadiyah ini dalam menjaga nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial terutama di momentum kurban ini seperti apa, Mas Andri?
7: Pertama, memang bagaimana kita terus memberikan atau pemahaman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial begitu kan. Bagaimana juga kita mampu hadir di setiap persoalan-persoalan tetangga kita, persoalan-persoalan apa saudara-saudara kita. Jadi memang secara konsep Islam ini bagaimana kita mampu juga hadir di ketika saudara kita punya masalah misalnya kan, ketika ada hal-hal yang memang perlu kita bantu, saya kira itu kita lakukan begitu, Pak. Jadi kita di Pemuda Muhammadiyah tidak hanya membangun organisasi, tapi membangun kedekatan emosional gitu, Pak.
1: Baik, baik, Mas Andri, saya ke Kiai Ervan kembali, Kiai.
5: Iya.
1: Dalam tradisi NU sendiri sebenarnya nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial yang selalu dijaga melalui perayaan Idul Adha ini seperti apa, Kiai?
5: Kalau khusus dalam perayaan Idul Adha itu memang sudah menjadi tradisi. Jadi tidak, intinya begini, pengurus baik itu dari mulai dari anak ranting sampai pengurus cabang atau bahkan pengurus besar sekalipun, memang tidak ada semacam formula khusus karena memang sudah itu menjadi tradisi warga NU itu sendiri. Sehingga hal seperti Idul Adha atau pembagian kurban atau hal yang terkait dengannya kita sudah terbiasa begitu. Sudah terbiasa sehingga tidak ada ya semacam himbauan khusus, karena memang tokoh-tokoh masyarakat yang notabene memang mayoritasnya daerah sini ini memang warga NU, sehingga mereka ya biasa-biasa saja dalam hal ini, cuma hanya mungkin perlu pengawasan dalam arti pendistribusiannya. Sama halnya dengan ketika di bulan Ramadan yang lalu, masalah zakat fitrah itu memang agar tepat sasaran gitu aja secara hukum agama. Ya begitu aja, Pak.
1: Baik. Nah, sebenarnya kalau dari NU sendiri melihat peran ulama ini agar mengingatkan masyarakat agar ibadah kurban ini tidak dijadikan ajang gengsi atau formalitas semata, karena mengingat saat ini kan media sosial itu bisa menjadi tempat untuk memberikan status ataupun bahwa mereka berkurban. Nah, bagaimana NU melihat ini jadi tidak hanya menjadi ajang gengsi saja atau formalitas ini, Kiai?
5: Oh iya, betul. Memang bukan memang. Memang bukan seperti itu. Kita itu sering, pribadi saya itu ada perkumpulan tiap mingguan, tiap setengah bulanan, juga tiap bulan. Itu sering di masyarakat itu menganjurkan, terutama dalam kaitannya dengan Idul Adha ya, dengan kurban, agar seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Muhammad Andriansyah itu tadi, kita itu jangan bukan jangan ya, hendaknya tetap memakai pendapat-pendapat yang ringan dalam hal kurban.
1: Yeah.
5: Misalnya Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat utama Rasulullah, paman Nabi, ayah dari Abdullah bin Abbas. Beliau itu bahkan membiasakan diri setiap tanggal 10 itu, ya kata Mas Muhammad tadi, Mas Muhammad Adriansyah, menyembelih ayam. Menyembelih ayam. Bahkan diikuti oleh Imam Fudhal bin Iyad bahwa ayam sekalipun itu bahkan bisa digunakan untuk berkurban. Ini tentu bagi orang yang tidak mampu, domba, kambing, atau bahkan ya sapi begitu. Sehingga hal ini mengatakan bagaimana? Sehingga hal ini mempunyai nilai bahwa jangan hanya kita itu berpatokan pada kurban, intinya berbagi. Kalau tidak bisa yang ideal mungkin, ya kita minimal ayam lah. Ya, atau kalau mungkin tidak bisa, kita ada istilah mungkin ya transformasi hukum ke telur mungkin.
1: Gitu ya.
5: Ya enggak bukan ini okay. Bukan ayam sesat, bukan bahaya. Bukan, cuma ini inti dari makna berbagi. Wajahnya begitu aja.
1: Nah, berkaitan dengan distribusi hewan kurban sendiri, bagaimana sebenarnya kalau Kiai melihat agar distribusinya bisa merata, kemudian juga tepat sasaran, dan itu juga bisa masuk kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, terutama juga kaum du'afa. Ini sebenarnya bagaimana harusnya panitia ataupun orang yang berkurban ini bisa mendistribusikan hewan daging kurban ini sesuai begitu, Kiai?
5: Ya, begini Mbak, kalau urusan merata itu, saya itu bagaimana ya, kurang begitu sepakat. Malah justru jangan sampai merata. Kalau merata itu sama dengan zakat fitrah atau zakat mal mungkin yang kemarin itu, sehingga ketika merata otomatis pembagiannya itu lebih banyak lah, dalam arti sasaran yang dituju itu banyak. Maka per kantong atau per amplop itu sedikit jelasnya, sehingga tidak begitu mesem lah, tidak begitu tersenyum lah personnya. Saya kira kalau memang misalnya ya, misalnya kambing itu kalau merata itu mungkin sampai 20 orang misalnya begitu. Taruhlah kita jadikan 10 orang saja, biar yang 10 itu benar-benar merasakan darah tingginya kambing. Maaf. Artinya kobesa. Kalau satu plastik itu isi ya seberapa kilo, itu kurang kobesa, Pak.
1: Kurang. Idealnya berapa sih, Kiai? Kalau bagi-bagi
5: ya, enggak. Oh, enggak ada aturan khusus.
1: Enggak ada aturan ya, Kiai.
5: Enggak ada. Yang kalau memang untuk mengurangi kesenjangan sosial, memang diharapkan merata.
1: Sama lah gitu ya, Kiai. Antara yang ya, tetangga satu dengan tetangga dua harus sama gitu ya, Kiai.
5: Ya, begitu. Kalau misalnya tetangga kita ada sekitar 20 orang, tapi kambingnya kurus, ya mau tidak mau ya sekoni ebeng
1: gitu ya. Oke. Baik. Kembali lagi di tengah teknologi, kemudian juga media sosial ini, bagi generasi muda saat ini, Kiai, sebenarnya bagaimana cara menanamkan nilai empati terutama ini, Kiai, dan juga kepedulian kepada generasi muda di momentum Idul Adha ini, Kiai?
5: Ya, alhamdulillah saya, kami pribadi dan juga secara umum lembaga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumenep itu alhamdulillah sangat care dengan para pemuda, terlebih ketua umum, ketua kita, PC kita memang masih muda kan. Jadi alhamdulillah merekrut semua pemuda-pemuda dalam ke-NU-an, terutama juga dalam hal yang terkait dengan idkhalus surur ala qulubil mu'minin. termasuk pembagian kurban di sini, mm-hmm. atau atau juga pembagian zakat yang kemarin. Itu alhamdulillah sudah terjalin ukhuwah, gotong royong atau kerjasama, dan juga ada ghirah atau gairah untuk berbagi pada sesama. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Termasuk di sini pribadi, kami itu terus terang di lembaga kami ini ada beberapa alumni yang tergabung dalam alumni di pondok kami. Itu memang semuanya, hampir semuanya itu pemuda-pemuda, sehingga insya Allah sifat berbagi itu, sifat membantu sesama itu sudah tertanam. Begitu, Pak.
1: Kalau untuk media sosial tetap digunakan, Kiai, untuk bagaimana edukasi?
5: Memang begitu, memang seharusnya begitu. Memang, tapi kami jujur, kami belum bisa maksimal untuk media sosial ini. Belum begitu maksimal, cuma sudah ada gerakan dan sudah berlangsung gerakan itu, meskipun masih belum maksimal gitu, Pak.
1: Baik. Baik, saya ke Mas Andri kembali. Ya Mas Andri. Nah, Mas Andri, bagaimana sebenarnya ibadah kurban ini menjadi media pendidikan karakter bagi kalangan pemuda, khususnya untuk menumbuhkan empati tadi dan juga kepedulian sosial ini, Mas Andri?
7: Iya, jadi terus terang memang penting bagaimana kita terus memberikan edukasi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam berkurban ini, bagaimana kita juga untuk terus menanamkan rasa sosial atau membangun bagaimana sosial antara satu dengan yang lain, begitu, Pak. Jadi lewat kesempatan kurban ini, saya kira teman-teman pemuda Muhammadiyah di beberapa kecamatan termasuk di PDPM di kabupaten terus bersinergi dengan PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, bagaimana pendistribusian itu dilakukan sehingga ortom, gerakan apa yang di bawah naungan Muhammadiyah itu terus bergerak. Misalnya ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan itu terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu.
1: Nah, bagaimana juga tadi kalau di NU mungkin kurang maksimal untuk pemanfaatan media sosialnya. Nah, kalau ini kan generasi muda tentu juga sudah akrab dengan teknologi. Kalau di pemuda Muhammadiyah ini mengedukasinya juga pemanfaatan media sosial, kemudian berbagai aplikasi lainnya, apakah juga sudah digunakan untuk mengedukasi pemuda tentunya ini?
7: Jadi kalau di pemuda Muhammadiyah, di ortom kami sudah punya akun media sosial sendiri, Pak. Ada TikTok, cuma memang belum sepenuhnya lengkap. Misalnya ada beberapa media sosial yang masih belum kita gunakan, begitu, Pak. Cuma sebagian sudah hampir sama dengan Pak Kiai, sebagian kita sudah mulai membangun jaringan-jaringan itu sehingga bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat secara umum, begitu, Mbak.
1: Nah, apa kemudian juga pesan yang ingin disampaikan oleh pemuda Muhammadiyah tentunya kepada generasi muda di Kabupaten Sumenep ini sehingga mereka tetap memiliki empati yang tinggi dalam berbagi maupun juga peduli terhadap sesama ini, Mas Andri?
7: Jadi kami dari pemuda Muhammadiyah berharap kepada teman-teman pemuda, jadi pada prinsipnya kehidupan kita adalah kehidupan sosial yang tentu butuh saling berbagi. Intinya pada setiap kehidupan ada yang naudzubillah, ada yang misalnya ada masalah, misalnya kita harus hadir. Pun sebaliknya ketika sudah kita membantu, otomatis kita punya masalah, mereka akan hadir tanpa kita minta, begitu. Jadi hal-hal yang demikian itu harus kita lakukan ke depan.
1: Ya, baik. Mas Andri, saya ke Kiai Ervan. Terakhir mungkin Kiai ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, juga kepada generasi muda saat ini, bagaimana ketika momentum Idul Adha ini, di Idul Kurban ini, tetap memiliki jiwa sosial dan juga semangat untuk membantu sesama, Kiai.
5: Ya, betul. Kita itu berlandaskan sebuah hadis atau dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan terbaik umat itu adalah idkhal surur ala qulubil mu'minin, memberikan kebahagiaan kepada sesama dalam bentuk apapun. Kalau hal terkait dengan Idul Adha, yang mungkin dalam masalah kurban. Dan itu tidak hanya itu. Intinya jangan buat mereka umat Muhammad. Meskipun kita juga umat Muhammad, jangan buat umat Muhammad itu sedih di hari yang sebenarnya adalah yaumu aklin wa syarbin wa bi'alin. Karena memang dikatakan hari raya ini juga hari tasyrik, ayyamu tasyrik yaumu aklin wa syarbin wa bi'alin. Hari makan-makan, hari minum-minuman yang enak, hari berzikir kepada Allah. Bahkan ada riwayat mengatakan ya juga hari berkumpul dengan keluarga. Artinya bagaimana? Kita itu memang bukan makan-makan-makan-makannya kita sendiri, tapi juga tetangga kita atau masyarakat di sekitar kita, atau mungkin cakupan lebih luas di luar kita. Sehingga tersampaikan ahabbul a'mal ilallahi wa rasuli idkhalu surur ala qulubil mu'min. Sebaik-baik perbuatan umat Muhammad yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah membahagiakan umat yang lain. Begitu, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Ervan Umar, Wakil ya, Khatib Suriah PCNU Sumenep, dan juga Mas Muhammad Adriansah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep, untuk kebersamaannya di Dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih, Kiai. Terima kasih, ya. Mas Andri, untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber saya bersama dengan Kiai Muhammad Ervan Umar, Wakil Khatib Suriah PCNU Sumenep, dan juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep. Dan bagaimana tadi yang dikatakan oleh Kiai Muhammad Ervan Umar, bahwa memang ibadah terbaik dalam Islam menurut Nabi Muhammad juga adalah memberikan atau berbagi kebahagiaan kepada sesama dalam bentuk apapun. Dan ini juga mengakhiri Dialog Interaktif Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Rukaya Zen, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pendengar, kita menuju Jatim hari ini, saat lagi tepat pukul 9. Saya infokan pada Anda, jangan lupa tetap stay tune di 101,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saya menemani Anda sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita ikuti di Sumenep Penyapa Dialog Interaktif bersama Rukaya Zain dengan beberapa narasumber kita terkait dengan perayaan Idul Adha dan bagaimana esensi untuk berbagi terhadap sesama. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan stay tune bersama saya, Gita Ayu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan foto Facebook menampilkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya tidak benar, dilansir Kompas, narasi tersebut tidak dipastikan hoax. Foto yang digunakan dipastikan sebagai hasil AI dan hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten AI sebesar 99%, sedangkan uji truth scan 97%. Jadi intinya foto tersebut adalah hoax.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: program Jatim hari ini berjaringan. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pada momen hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini, di momen cuti bersama begitu ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sejumlah informasi. Kita langsung saja buka begitu ya dengan kabar dari Ninda Alivia berkaitan dengan petasan balon udara meledak saat Idul Adha. Pemuda di Gandusari tewas. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berubah duka setelah ledakan petasan balon udara ini menewaskan seorang pemuda dan melukai dua anak. Peristiwa ini terjadi kemarin pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha. Korban meninggal diketahui berinisial I berusia 23 tahun warga Dusun Tekik, Desa Tambaan. Korban mengalami luka parah akibat ledakan petasan yang diduga dipasang pada balon udara tanpa awak. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan korban yang mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan juga beberapa bagian lain seperti wajah dan perut langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Selain korban meninggal, dua anak lainnya turut menjadi korban luka ringan, yaitu ADR 11 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan dagu. Sedangkan korban anak berinisial D berusia 12 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi saat kejadian, korban bersama 6 anak lainnya sedang menerbangkan balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan. Saat korban memegang petasan, tiba-tiba saja meledak dan mengenai korban ataupun anak-anak yang berada di lokasi. Warga mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan melaporkan insiden kepada pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Gandusari bersama tim Inafis Satreskrim Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian laporan ini juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Ninda Alivia, selamat kembali bertugas. Petasan balon udara meledak saat Idul Adha, pemuda di Gandusari tewas. Itu informasi pertama untuk membuka jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menikmati hari libur Anda di cuti bersama untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi selanjutnya datang dari reporter William Nathan. Mendengar liburan Idul Adha, PLN UP3 Malang siagakan personil untuk menjaga keandalan kelistrikan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari besar tersebut. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 474 personel teknik pelayanan pelanggan dan tim penanganan gangguan yang bersiaga 24 di lapangan. Komitmen pengamanan ini diperkuat oleh 14 posko siaga, 4 UPS mobile, 30 unit gardu bergerak, 3 unit genset serta armada dinas yang terdiri atas 43 mobil dan 69 motor operasional untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal. Aku menyebut, PLN UP3 Malang juga telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan. Beberapa titik krusial yang mendapatkan pengamanan ekstra meliputi tempat ibadah seperti masjid, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, hingga pusat transportasi dan publik seperti bandara serta mal. Di lokasi-lokasi strategis tersebut, tim PLN ditempatkan secara on-site agar bisa merespons dan menangani gangguan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Pada perayaan hari besar ini juga, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dalam menggunakan listrik, khususnya saat prosesi penyembelian dan pembagian hewan kurban, agar tidak mendirikan tenda atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan. Agung menegaskan, jika masyarakat menemui kendala atau gangguan, pelaporan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui persiapan matang ini, PLN Malang berharap seluruh rangkaian ibadah, perayaan, dan libur panjang Idul Adha ini di wilayah Malang Raya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat tanpa ada kendala kelistrikan. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Lapas kelas 2A Pamekasan ini menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Kita dengarkan informasinya bersama Iswantoro. Iswantoro, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan menyembelih 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di kompleks lapas. Kepala Lapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama pada pembagian daging kurban dari Lapas kelas 2A Pamekasan, yaitu untuk warga binaan dan juga untuk masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas kelas 2A Pamekasan berharap memenuhi momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana tahanan dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Iswantoro melaporkan.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Tulus berjudul Gajah juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati hari libur bersama keluarga di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Untuk pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Ermina Jin. Diorama Buddha Transparan terbesar se-Indonesia meramaikan Vesak Festival di Surabaya. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, Vesak Festival kembali hadir di kota Surabaya, di mana perayaan ini menjadi gelaran Hari Tri Suci Waisak yang dilaksanakan setiap tahun di ruang publik melalui berbagai kegiatan, diantaranya pameran dan pagelaran seni. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan nilai-nilai universal Buddhis kepada masyarakat luas. Dan festival ini diselenggarakan di bawah naungan Young Buddhist Association atau YBA Indonesia. Dan organisasi ini membawahi generasi muda Buddhis untuk menyebarkan kebajikan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Dan di Surabaya ini dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan YBA, Vesak Festival 2026 mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Tema ini mengangkat ajaran Patika Samupada, yakni bahwa seluruh kehidupan saling terhubung, saling bergantung, dan saling menopang satu sama lain. Dan untuk menghadirkan konsep tersebut secara mendalam, panitia menyuguhkan berbagai pagelaran seni, diorama, dan pertunjukan kreatif lintas budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha Transparan yang terinspirasi dari bumi Sparsamudra, yakni posisi tangan Buddha yang menunjuk ke bumi saat pertapa Gotama menghadapi Mara sebelum mencapai pencerahan sempurna. Diorama yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya ini dibangun menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya ini juga meraih rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Dan menurut Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, tahun ini menjadi kali keempat Vesak Festival memecahkan rekor MURI melalui karya rupang Buddha yang dihadirkan kepada masyarakat. Dan menurutnya pembuatan rupang Buddha ini tidak memiliki tujuan lain selain memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat luas. Adapun menurut Clea, biaya produksi rupang Buddha transparan ini mencapai 200 juta rupiah. Sementara untuk pagelaran Vesak Festival Surabaya kali ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan untuk proses pengerjaan rupang Buddha ini sendiri dilakukan oleh seniman asal Bali dan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan seperti diketahui bahwa selain pertunjukan seni dan workshop, Vesak Festival 2026 juga menghadirkan rangkaian kegiatan Budi seperti upacara Pindapata, kemudian ada puja relik, sangadana, dan perayaan Waisak. Dan untuk upacara Pindapata sendiri merupakan prosesi pemberian dana makanan kepada biku Sangha dengan meletakkannya ke dalam pata atau mangkuk makan biku. Sementara itu ada pun sangadana ini merupakan bentuk pemberian dana umat kepada biku Sangha setelah menyelesaikan masa fasa atau pendalaman spiritual. Dan tahun ini sendiri sangadana dihadiri lebih dari 70 anggota Sangha yang terbagi di Surabaya dan Jakarta. Dan untuk Vesak Festival sendiri dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Selain di Surabaya juga nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Familia mengabarkan, Pemkab Sumenep gencarkan pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Familia.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sejak menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan bagian perekonomian dan SDA, pemerintah daerah ini memasifkan program pasar murah di berbagai titik strategis. Langkah intervensi ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan yang biasanya yang sering terjadi saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Sumenep, Dadang Dede Iskandar ini menyatakan bahwa fluktuasi harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan juga daging sapi ini harganya memang saat menjelang Lebaran kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi kualitas premium sendiri di Kabupaten Sumenep ini naik hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogramnya. Untuk itu pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan aman dan harga tetap terjangkau pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Dadang menambahkan pelaksanaan pasar murah ini juga tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah kecamatan yang jauh dari kawasan kepulauan. Pihaknya juga menggandeng Perum Bulog serta distributor lokal agar rantai pasok dalam program ini berjalan optimal dan juga tepat sasaran. Sementara Dadang mengungkapkan untuk permasalahan di kepulauan, karena di Kabupaten Sumenep ini terdiri dari banyak kepulauan, untuk harganya memang mengalami perbedaan yang jauh dibandingkan dengan di wilayah daratan. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan program subsidi bagi para pedagang yang ada di kepulauan, sehingga nantinya pedagang kepulauan ini mendapatkan subsidi angkut barang yang nantinya juga diharapkan bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di kepulauan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id.

0: ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, Stasiun Malang jadi favorit saat libur panjang Idul Adha 2026. Hanum akan melaporkannya untuk Anda. Hanum, silakan.
1: Ya, selamat pagi. Tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan Stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 memastikan kesiapan layanan pelanggan di Stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha kali ini. Mahendro Trang Bawono, manajer Humas KAI Daop 8 mengatakan, secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei kemarin hingga 1 Juni mendatang, jumlah pelanggan yang dilayani di Stasiun Malang ini diproyeksikan mencapai hampir 30 ribu pelanggan. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari Stasiun Malang. Selama periode 26 Mei sampai 1 Juni itu, tersedia sekitar 40 ribu tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bepergian ke kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan, KAI Daop 8 juga terlihat meningkatkan pelayanan di area Stasiun Malang melalui optimalisasi petugas pelayanan, kemudian penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan. Petugas tambahan juga turut disiagakan di area boarding dan juga layanan pelanggan guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pihaknya mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta mengingatkan petugas selama berada di area stasiun. Mengingat wilayah Kota Malang menjadi salah satu rujukan wisata di Jawa Timur, sehingga kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan area stasiun, sehingga untuk itu, para pelanggan diharapkan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari potensi tertinggal kereta. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Satu lagu dari Yura Yunita featuring Yovie Widianto, Harus Bahagia, juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, ada Heri Susanto. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi penumpang. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada saat ini, saya berada di ruang tunggu Terminal Pare Kabupaten Kediri yang saat ini juga menginformasikan bahwa di momen libur Idul Adha dan cuti bersama tahun ini penumpang cenderung sepi. Dan hal ini terlihat dari beberapa bis yang singgah di Terminal Pare. Ya, ini meskipun beberapa menit menunggu penumpang, namun hanya beberapa penumpang yang naik dan turun. Dan disampaikan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang ada di Terminal Pare, yaitu Agung Triyono, bahwa di momen Idul Adha memang penumpang berbeda jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Karena di Idul Fitri cenderung ramai karena masyarakat banyak yang bersilaturahmi dengan keluarga. Di momen Idul Adha ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan liburan ini di tempat kerja atau di seperti Surabaya, dan juga penumpang memang dari tahun ke tahun dari pengalaman yang ia alami cenderung sepi. Hal itu juga disampaikan oleh Dimas selaku komandan bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun ya, bahwa penumpang di momen libur Idul Adha ini cenderung sepi jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Dan terdapat peningkatan penumpang ya, namun fluktuatif, itu terjadi pada malam hari menjelang Idul Adha. Dan untuk perkiraan untuk penumpang arus balik ini juga tidak terjadi pada hari itu juga, namun fluktuatif, ini juga akan terjadi arus balik ketika satu hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas, tepatnya di hari Senin. Kemudian juga di Terminal Pare ini bus yang singgah ini antara dari Blitar tujuan Surabaya maupun sebaliknya, juga dari arah Malang ini menuju ke Magetan dan juga Ponorogo. Nah, kemudian situasi di Terminal Pare juga aman, penumpang hanya terlihat ada beberapa orang untuk menunggu kedatangan bus. Dan hingga saat ini tidak terjadi sesuatu yang berarti ya. Dan untuk peningkatan penumpang memang tidak terjadi pada momen libur dan cuti bersama Idul Adha tahun 2026. Demikian dari Terminal Pare Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasinya. Kita bergeser ke Agustin Irdiani, gelandang Pedro Matros. Maksud kami gelandang Pedro Matros resmi tinggalkan Persebaya. Agustin, silakan.
2: Ya, baik, mendengar pemain asal Portugal Pedro Matos ini dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi hingga akhir kompetisi musim ini. Dan kabar tersebut disampaikan Pedro Matos melalui akun Instagram pribadi miliknya kemarin, di mana dalam pernyataannya yang menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force tersebut. Dan Matos menyatakan bahwa bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi dari di Indonesia. Dan meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Dan dalam unggahan yang sama, Pedro Matos juga menyampaikan terima kasih kepada Munik yang selalu memberikan dukungan penuh selama dirinya bermain di Persebaya. Dan ia menyebut atmosfer dan semangat supporter Persebaya ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares sendiri memang belum memberikan konfirmasinya, namun di sesi terakhir ia menyatakan memang belum mengetahui rekrutan-rekrutan baru yang akan dilakukan oleh manajemen untuk musim depan. Namun dalam keterangannya ia akan berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan manajemen.
3: I don't know. On this moment, finish match, we need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, Cristiano Ronaldo from Portugal, okay? The strategy at the moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come, because I think it's not the correct moment.
2: Ya, dan selama putaran kedua musim ini sendiri, gelandang Pedro Matos ini tampil dalam 12 pertandingan dan 5 kali dipercaya menjadi starter. Namun, ia memang belum pernah menyumbangkan gol maupun assist untuk tim. Nah, kepergian Pedro Matos ini juga menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya setelah sebelumnya, yakni Bruno Paraiba dan juga Gustavo Fernandes pada pekan ini. Demikian Agustin Yurdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin. Kita bergeser ke reporter lainnya, ada Eka Wulan. Basnas Ponorogo menyalurkan bantuan 30 kambing bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Eka Wulan, silahkan.
4: Ya Sari, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo ini menyalurkan bantuan 30 kambing bukan untuk disembelih sebagai hewan kurban, melainkan dibudidayakan. Setiap orang dari 15 penerima manfaat ini mendapatkan sepasang kambing jantan dan juga betina. Penyerahan bantuan puluhan kambing dalam program Ponorogo Makmur tersebut dilakukan di Balai Desa Ngerayun. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita yang hadir ini mewanti-wanti agar penerima manfaat ini tidak menjual kambing bantuan, sebaliknya justru membudidayakan agar dapat beranak pinak sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi keluarga. Menurut Bunda Lisdiarita, Pemkab Ponorogo ini terus berjalan beriringan dengan Basnas dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dalam upaya meningkatkan perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan itu juga dalam bentuk sokongan zakat terbesar yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Basnas ini juga menyalurkan zakat produktif yang tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bumi Reog. Sementara itu, Ketua Basnas Ponorogo, Kolit Ali Husni, mengungkapkan bahwa bantuan 30 ekor kambing ini bagian dari program Ponorogo Makmur. Pihaknya selama ini juga meluncurkan program Ponorogo Takwa, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, dan juga Ponorogo Peduli. Gus Kolit berharap para mustahik atau penerima zakat ini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif dengan berternak kambing. Demikian Eka melaporkan kembali ke Sari di Surabaya.
0: Baik, terima kasih ya Kak Wulan, selamat kembali bertugas. Dan informasi terakhir pendengar datang dari reporter Ani Asana. Basnas Jatim menerima hewan kurban sapi dan kambing dari dana reksa yang akan disalurkan bagi masyarakat penerima yang membutuhkan gizi lebih. Ani, silahkan.
5: Pendengar, hari ini dana reksa merupakan holding dari BUMN melakukan atau menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun rupanya dana reksa ini terus bekerja sama untuk menyalurkan hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018, dan diharapkan dari tahun ke tahun ataupun tahun-tahun mendatang juga akan terus melakukan kerjasama dengan harapan daging-daging dari hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gizi lebih, sehingga tidak diberikan secara cuma-cuma begitu saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang lebih. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan, khususnya tahun kemarin itu dilaksanakan di Makassar, untuk tahun ini dari dana reksa menyalurkan di melalui Basnas Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani, selamat kembali bertugas. Dan mendengar informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Tuntas juga sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya untuk program yang sama. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.
7: Sumedap pagi ini, Sumedap pagi ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kamsel Tipcar Lantas, personel Satlantas melaksanakan patroli multi quick response atau MQR mobile di kawasan rawan kecelakaan atau blank spot, daerah rawan kemacetan trouble spot, serta titik rawan pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan prinsip dasar berkendara. Lebih lanjut, AKP Sulaiman menegaskan agar para pengendara selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan dan menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Pengendara roda 2 wajib menggunakan helm standar SNI, sementara pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk pengaman. Komponen kendaraan juga harus standar dan dilarang keras menggunakan knalpot brong. Pendengar, regenerasi atlet menjadi perhatian serius Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pamekasan. Oleh sebab itu, pembinaan tidak boleh berhenti jika ingin prestasi olahraga daerah tetap konsisten. Ketua Umum KONI Pamekasan, Ali Faruk, menyatakan regenerasi harus dilakukan secara berkelanjutan di setiap cabang olahraga. Sebab atlet senior tidak akan selamanya menjadi tumpuan.

0: daerah dalam setiap kejuaraan. Menurutnya, munculnya atlet muda potensial harus mulai dipersiapkan sejak dini. Karena itu, organisasinya mendorong seluruh cabor lebih aktif melakukan pembinaan dan penjaringan atlet. Keberhasilan sebuah daerah di bidang olahraga tidak hanya diukur dari prestasi sesaat, namun juga kemampuan menjaga kesinambungan atlet berprestasi. Selain itu, pembinaan usia dini disebut menjadi salah satu kunci lahirnya atlet berkualitas. Dengan pembinaan yang rutin, peluang atlet berkembang dinilai lebih besar. Faruk berharap proses regenerasi atlet di Pamekasan bisa berjalan lebih maksimal. Dengan begitu, kekuatan olahraga daerah tetap kompetitif dalam berbagai ajang.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang, mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar lewat Sumenep siang ini, saya Ririn Rizkanti juga terus menemani Anda. Kita berada di program Kita Indonesia, bahas soal harmonisasi nilai keindonesiaan dalam momentum Idul Adha. Karena ini masih dalam suasana Idul Adha ya, di hari Tasyrik. Hari ini mendengar kita bahasnya bagaimana kemudian harmonisasi nilai keindonesiaan dalam momentum Idul Adha ini. Ya, ketika Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang kita telah laksanakan kemarin ya, ini kembali menghadirkan ruang perenungan yang mendalam mendengar bagi kehidupan umat dan bangsa. Sesungguhnya Idul Adha tidak hanya berbicara tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang keberanian manusia mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi tujuan yang lebih besar. Nah, dalam suasana global yang penuh ketidakpastian, pendengar, Idul Adha ini mengingatkan pula bahwa sebuah bangsa hanya dapat bertahan apabila rakyatnya masih memiliki kesediaan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas ego pribadi dan kelompok. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini menghadirkan pelajaran spiritual yang melampaui batas ruang dan zaman. Nabi Ibrahim ini menunjukkan ketaatan sejati menuntut keberanian untuk menempatkan nilai-nilai ilahiyah di atas seluruh kepentingan duniawi, begitu. Sedangkan Nabi Ismail itu mengajarkan tentang keikhlasan menerima pengorbanan demi tujuan yang lebih luhur. Nah, tentunya mendengar bagaimana nilai-nilai kemudian nilai-nilai tersebut ya kemudian diaplikasikan dalam keseharian kita saat ini, termasuk dalam kebangsaan bernegara, harmonisasi nilai keindonesiaan di momentum Idul Adha ini. Kita akan terus perbincangkannya di Kita Indonesia.

Nah, mendengar masih tentang harmonisasi nilai keindonesiaan dalam momentum Idul Adha ya di program kita Indonesia. Memang pendengar, di era modern bentuk pengorbanan itu tidak lagi identik dengan perjuangan fisik ya, terutama di medan perang sebagaimana masa kemerdekaan. Tetapi tantangan yang dihadapi bangsa justru semakin kompleks dan tidak kasat mata. Krisis pangan global, ketegangan ekonomi dunia, perang informasi di ruang digital, hingga perebutan pengaruh antar negara, ini telah melahirkan bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, mendengar pengorbanan generasi hari ini hadir dalam bentuk kesediaan bekerja lebih keras, meningkatkan kualitas diri, menjaga stabilitas sosial, dan tidak mudah terpecah oleh provokasi. Idul Adha juga mengajarkan bahwa pengorbanan yang paling sulit seringkali bukan soal materi, melainkan kemampuan mengendalikan ego. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda

ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami

0: masih harus berkembang lebih jauh.
1: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura kan lagi salah tangan, terus juga shot-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
2: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, yeah. Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
2: Iya.
1: Baik.
3: Sumenep siang ini.

Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ririn Deskianti terus menemani Anda mendengar, dan tentunya nanti kita juga hadirkan program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang mendengar, untuk hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Dan sedikit informasi soal jemaah haji kita ya, ketika pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ini menyiapkan layanan khusus bagi jemaah haji kategori rentan selama fase Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana program Murur itu diterapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah lansia, risiko tinggi, serta penyandang disabilitas. Nah, untuk kloter SUB 78 Surabaya, Haji Said Samsuri melaporkan bahwa seluruh jemaah saat ini dalam kondisi baik dan tengah menjalankan ibadah di setelah Arafah gitu ya, bergeser ke Musdalifah dan ke Mina, dan melaksanakannya secara khusyuk. Petugas juga mematangkan pelaksanaan program Murur bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Sehingga berdasarkan data kloter SUB 78 asal Sumenep, program tersebut dinilai penting karena sebagian besar jemaah masuk kategori rentan. Dari total 380 jemaah, sebanyak 117 orang merupakan lanjut usia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Sethu.
1: Madura hari ini.
2: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita hadir lewat program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumeneb dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar menemani untuk hadirkan informasi Sumeneb dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Ishak di Sampang, akan berbagi informasi untuk kabar-kabar di wilayah Sampang dan Bangkalan. Assalamualaikum Ishak, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam Ririn.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
3: Iya, terima kasih Ririn juga, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Berkurban apa Ishak?
3: Kurbannya kurban perasaan saja.
2: Tapi tetap semangat untuk berbagi informasi ya. Perasaannya bahagia pastinya ya.
3: Iya, tetap harus bahagia walaupun hanya perasaan saya yang tidak nerima kurban.
2: Baik, ada informasi apa saja hari ini Ishak lewat Madura hari ini?
3: Untuk informasinya nanti yang hadir Ririn dari Sampang, Polres Sampang gelar patroli MQR di jalur Black Spot. Nanti masih dari Sampang, menantang jarak dan suhu di Piala Dunia di 2026 ya. Dan dari Sampang, penderita TBC di Sampang tinggi, kesadaran periksa dini masih rendah. Musim kemarau menguat, PBBD Sampang fokus antisipasi kekeringan. Dan dari Sampang ya, informasinya saja, Masjid Agung Asyik Syahid Sampang salurkan daging kurban ke 4 kelurahan. Di Pertakapi Sampang terjun ke lokasi pemotongan, lakukan pemeriksaan daging kurban. Itu saja Ririn yang hadir nantinya di Madura hari ini. Mungkin informasi apa saja dan informasi pertama juga yang hadir dari RRI Sumeneb, silakan Ririn.
2: Baik, ada beberapa informasi untuk Sumeneb dan Pamekasan yang akan dihadirkan. Salah satunya di Dukcapil pelajari sistem penundaan adminduk di Surabaya. Kemudian dari Sumeneb juga tentang kepastian jembatan penghubung di Lenteng yang segera akan dibangun. Untuk Pamekasan nanti ada penangkapan pelaku penipuan dengan modus umroh oleh Polres Pamekasan, termasuk pekerja tidak dijamin BPJS Kesehatan, ratusan SPPG Pamekasan lalai ya. Baik, segera saja pendengar kita mulai perjalanan Madura hari ini di edisi 28 Mei 2026.
1: Madura hari ini.
2: Pemerintah Kabupaten Sumeneb mulai mengkaji penerapan kebijakan penundaan layanan administrasi kependudukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian. Sebagai tindak lanjut pembahasan dalam forum komunikasi publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumeneb bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Pengadilan Agama Sumeneb melakukan studi tiru ke Surabaya. Rombongan dipimpin langsung Kepala Disdukcapil Sumeneb Ahmad Syahwan Effendi untuk mempelajari pola kolaborasi antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurut Syahwan, langkah itu dilakukan guna mencari formulasi kebijakan yang tepat agar perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri dapat berjalan lebih efektif. Ia mengatakan wacana penerapan penundaan layanan administrasi kependudukan mendapat perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong pihak yang memiliki kewajiban nafkah agar lebih bertanggung jawab terhadap putusan pengadilan. Dalam studi itu, Pemkab Sumeneb mempelajari pengalaman pemerintah kota Surabaya yang sejak 2023 menerapkan kebijakan penundaan akses layanan administrasi kependudukan terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian. Nah, berdasarkan data Pengadilan Agama Surabaya, pendengar, kebijakan tersebut berhasil mendorong ribuan mantan suami memenuhi kewajiban pembayaran nafkah dengan nilai mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Ketentuan Pengadilan Agama Sumeneb Muhammad Jatim menyebut kebijakan tersebut layak menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Bidang Yudisial Suhartono menegaskan, kebijakan yang diterapkan bukan pemblokiran nomor induk kependudukan atau NIK, melainkan penundaan sementara layanan administrasi tertentu. Selain berdiskusi di Pengadilan Agama Surabaya, rombongan juga melakukan kunjungan ke Disdukcapil Surabaya di Mall Pelayanan Publik MPP untuk mempelajari sistem pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan di kota tersebut. Ini informasi pertama pendengar yang hadir ke ruang dengar Anda lewat program Madura hari ini. Kita kembali ke Ishak di Sampang.
3: Baik pendengar, dan terima kasih untuk rekan Riri yang sudah hadirkan informasi pertama. Dan pendengar, informasi pertama juga hadir dari Kabupaten Sampang. Musim kemarau menguat, BPBD Sampang fokus antisipasi kekeringan. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur di tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategis penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikurah, menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan, yang dimana pendengar BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus hingga September di tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.
1: Madura hari ini.
3: Pendengar, kita masih informasinya di Madura hari ini, yang dimana para pendengar, penderita TBC di Sampang tertinggi kesadaran pemeriksa ya dini masih rendah. Yang dimana pendengar, kasus tuberkulosis atau yang dikenal TBC di Kota Sampang masih menjadi perhatian serius. Selain angka penderita yang tergolong tinggi, capaian pemerintah Kabupaten Sampang dalam menemukan kasus TBC juga dinilai masih rendah dibanding target yang telah ditetapkan. Fungsional umum, analisis data dan informasi, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Khairatu Aini mengatakan target penemuan suspek TBC di tahun ini mencapai 14.000 di tahun 2015 ya. Maksud kami 14.215 kasus, seluruh puskesmas diminta aktif melakukan penjaringan melalui pemeriksaan gejala, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh. Hingga kini tercatat, pendengar, sebanyak 3.374 orang masuk kategori suspek TBC, namun setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, hanya 516 orang yang dinyatakan positif penderita penyakit menular tersebut. Menurut Aini, rendahnya capaian penemuan kasus dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya masih ada masyarakat yang tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya, bahkan enggan menjalani pemeriksaan secara rutin. Sebagai warga juga masih menganggap batuk berkepanjangan bukan sebagai gejala penyakit serius. Untuk meningkatkan penemuan kasus TBC, Dinkes KB Sampang terus menggencarkan screening kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, mulai Juni mendatang, pemerintah juga akan memanfaatkan mesin X-ray guna mempercepat deteksi dini sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat melalui program Desa Siaga TB. Itu saja Ririn, informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan rekan Ririn informasi berikutnya.
2: Masih dari Sumenep, pendengar, terkait dengan harapan warga desa Jembu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, agar ada perbaikan terhadap jembatan penghubung antar dusun yang ambruk. Ini bisa segera terwujud. Kodim 0827 Sumenep mulai mempersiapkan pembangunan melalui program Jembatan Garuda. Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada, turun langsung meninjau lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pengerjaan dimulai. Jembatan sepanjang 5 meter dan lebar 3,2 meter tersebut merupakan akses utama penghubung Dusun Nangker dan Dusun Tongkel. Selama jembatan terputus, aktivitas masyarakat terutama petani ikut terdampak karena kesulitan mengangkut hasil pertanian. Letkol Infantri Citra Persada mengatakan pembangunan jembatan menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian masyarakat desa. Ia menambahkan kelancaran akses desa akan berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat setempat. Selain menjadi penghubung antar dusun, akses tersebut juga menuju lokasi pembangunan KDKMP Desa Jembu yang kini tengah dipersiapkan. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi PGS Pasiter Kodim 0827 Sumenep Kapten Infantri Agung Muhaimin dan Ramil 082705 Lenteng Kapten Infantri Camim dan Ramil 082723 Gili Genting Letda Kozi Junaifi selaku tim konstruksi serta anggota Babinsa Koramil Lenteng. Nah, mendengar, sebelum saya lanjut ke informasi berikutnya, kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini.
1: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Sumenep. Ini pemerintah Kabupaten Sumenep yang kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah setelah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Predikat tersebut menjadi raihan ke-9 secara berturut-turut yang diterima Pemkab Sumenep sejak pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 hingga 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI dilakukan di kantor perwakilan BPKRI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo dan dihadiri Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim. Menurut Imam Hasyim, capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerjasama seluruh OPD, ASN, serta dukungan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Wabub juga menegaskan capaian tersebut diharapkan mampu memacu semangat ASN dalam menjalankan program pembangunan daerah secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, Pemkab Sumenep berkomitmen terus memperkuat sistem pengawasan internal guna menjaga kualitas laporan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nanti masih akan lanjut informasi dari wilayah Pamekasan, gerung dengar Anda ya. Namun kembali ke Ishak di Sampang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, informasi berikutnya di sesi kedua kali ini, dimana pendengar masih dari Sampang, Masjid Agung Asy Syahid Sampang disalurkan daging kurban ke 4 kelurahan. Pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha di Masjid Agung Asy Syahid Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar dan tertib. Panitia pelaksana Haji Maktum menyampaikan total hewan kurban yang disembelih pada tahun ini sebanyak 35 ekor dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi, 1 ekor sapi merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sampang, dan 4 ekor sapi lainnya berasal dari masyarakat. Juga kambing sebanyak 30 ekor ekor kambing yang berasal dari para jamaah. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, pihak panitia menyampaikan bahwa pada tahun ini tidak terdapat bantuan hewan kurban yang masuk dari pihak Gubernur Jawa Timur. Meski demikian, jumlah hewan kurban yang terkumpul dinilai tetap stabil dan mampu memenuhi target distribusi panitia. Sebanyak 750 paket kurban distribusikan bagi para jemaah Masjid Agung Asy Syahid yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Rong Tengah, Kelurahan Delepenang, Kelurahan Banyuanyar, dan Kelurahan Karangdelem, dengan prioritas kepada masyarakat kurang mampu yang berada di lingkungan sekitar kawasan masjid. Dan pendengar masih dari Kabupaten Sampang di Madura hari ini.
4: Madura hari ini.
3: Pendengar, Dispertakap Sampang terjun ke lokasi pemotongan, lakukan pemeriksaan daging kurban. Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman. Petugas dari Puskeswan Sampang disebar di berbagai titik pemotongan, termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, ya, Uce Sugiharti dari Disperta KP Sampang menjelaskan bahwa keamanan dipastikan melalui pemeriksaan anti mortem sehari sebelum Idul Adha dan post mortem setelah disembeli. Pemeriksaan anti mortem memastikan semua hewan kurban dalam keadaan sehat dan post mortem setelah disembeli diperiksa organ dalamnya dan melakukan aftir bila terdapat kelainan. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lainnya. Untuk pemeriksaan postmortem, prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas ya dan organ dalam. Dengan demikian dipastikan daging dengan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal serta layak dibagikan ke masyarakat. Itu saja Ririn informasi berikutnya, dan informasi berikutnya kembali kita hadirkan dari Ririn. Silakan.
1: Untuk kabar dari Pamekasan, saya hadirkan tentang Polres Pamekasan yang berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, mendengar polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo, sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyo Hardianto, mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasean, pada 2 Maret 2026 lalu. Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka, dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. AKP Yoyo menyampaikan, tersangka menawarkan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif Rp18,5 juta rupiah per orang, dengan menjanjikan jadwal keberangkatan pada 7 Februari 2026. Namun pendengar, tidak dilakukan dengan dalih visa belum terbit dan keberangkatan dibatalkan secara sepihak. Korban sempat meminta pengembalian uang dan memberikan waktu 3 kali 24 jam terhadap tersangka. Hingga batas waktu yang ditentukan, tersangka tidak mengembalikan uang tersebut dan hilang, sehingga korban melaporkan kejadian itu ke Polres Pamekasan. Setelah menerima laporan korban, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan bergerak cepat dengan melayangkan 2 kali surat panggilan kepada tersangka. Namun karena mangkir dan tidak kooperatif, polisi melakukan pelacakan intensif, sehingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap pada 24 Mei 2026 di Kabupaten Pasuruan. Yoyo menyebut setidaknya ada 17 orang yang menjadi korban dari kasus dan penipuan tersebut dengan total kerugian kurang lebih 319 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 429, 492, atau 486 KUHP dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelum saya lanjut ke informasi berikutnya, mendengar, kembali saya hadirkan satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Satu.
1: Madura hari ini.
2: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar saya kembali hadirkan informasi wilayah Pamekasan ya, tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program MBG di Kabupaten Pamekasan yang ternyata lalai melindungi kesehatan para pekerjanya. Indikasinya, dari 128 SPPG yang beroperasi, belum ada satupun yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi itu memicu sorotan karena kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan hak dasar pekerja sekaligus kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Apalagi para pekerja SPPG memiliki risiko kerja yang cukup tinggi karena setiap hari berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi makanan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari. Menurutnya, BPJS Kesehatan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah BGN Pamekasan berkaitan keikutsertaan SPPG pada program JKN. Namun, rencana pertemuan yang dijanjikan ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada lain hari. Dijelaskan proses pendaftaran BPJS Kesehatan harus diawali dengan sosialisasi. Tujuannya untuk melakukan pengecekan data dari masing-masing SPPG guna memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam program JKN atau belum. Korwil BGN Pamekasan, Haryanto Rahmansyah Tri Arif, belum dapat dimintai keterangan terkait jaminan kesehatan bagi pekerja SPPG tersebut. Baik, pendengar, ini informasi dari Pamekasan dan keseluruhan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan telah tersaji ke ruang dengar Anda. Namun masih ada dua informasi dari RRI Sampang yang akan dihadirkan. Kembali ke Ishak.
3: Baik pendengar, sebagai informasi penutup, dua sekaligus akan hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar dari Sampang. Polres Sampang gelar patroli MKR di jalur Black Spot. Satuan Lalu Lintas atau yang dikenal Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu, personel Satlantas melakukan patroli multi quick response mobile di kawasan rawan kecelakaan, di daerah rawan kemacetan, serta titik rawan yang pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Sulaiman, menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan prinsip dasar berkendara. Menurutnya, dari hasil kegiatan di lapangan, situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Torcun dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Lebih lanjut, AKP Sulaiman menegaskan agar para pengendara selalu mengutamakan keselamatan dan menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Pengendara roda 2 wajib menggunakan helm standar SNI, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk pengaman. Komponen kendaraan juga harus standar dan dilarang keras menggunakan knalpot brong. Pendengar, sebagai informasi terakhir, ini mana menantang jarak dan suhu di Piala Dunia di tahun 2026, perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 yang berlangsung di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hadir di tengah dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut salah satu jurnalis yang berada di Kabupaten Sampang, Rian Arianto, Piala Dunia kali ini digelar di tengah musim panas Amerika Utara. Para pelatih boleh saja merancang skema taktik high pressing yang rumit, namun mereka tidak bisa mengkontrol cuaca. Bermain di tengah gelombang panas bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang tahu kapan harus menahan diri dan menghemat energi. Menurut Rian, kebugaran fisik adalah kunci dan cuaca ekstrim ini memaksa tim-tim besar Eropa untuk memutar otak agar tidak kehabisan tenaga, terutama di fase gugur. Dalam jumlah tim, Rian menyoroti masa transisi generasi di tubuh tim nasional Jerman yang menarik perhatian publik. tidak lagi menyandang status komoditas utama juara, justru memberikan fleksibilitas taktis bagi tim tersebut untuk tampil tanpa beban pada turnamen kali ini. Itu saja Riri ini informasi yang hadir dari RRI Sampang dan sekaligus pendengar di program Madura hari ini, undur diri dan juga rekan Ririn yang berada di RRI Sumenep terutama dan untuk semuanya yang mendengarkan di RRI dan selamat siang, selamat mendengarkan kembali ya berbagai program RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jangan lupa

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti. Untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, bek asing Madura United Roger Bonnet Badia resmi mengakhiri perjalanannya setelah 1,5 musim penuh melewati perjuangan berat bersama tim berjuluk Laskar Sapekerap. Pemain yang akrab disapa Ruksi tersebut menyampaikan salam perpisahan usai kontraknya berakhir pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Melalui pesan perpisahannya, Ruksi mengaku bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Madura United. Dedikasinya cukup besar saat tim menghadapi situasi sulit hingga akhirnya mampu bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Pemain asal Spanyol tersebut juga menyebut perjalanan bersama Madura United memberikan banyak pengalaman berharga dalam karir profesionalnya. Meski akan melanjutkan tantangan baru di klub lain, ia memastikan Madura akan melalui memiliki tempat spesial di hatinya. Selama membela Madura United, Ruksi menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki determinasi tinggi dan beberapa kali tampil dalam laga-laga krusial tim, termasuk saat Madura United berjuang keluar dari tekanan di papan bawah klasemen musim ini. Perjalanan Ruksi bersama Madura United juga diwarnai berbagai dinamika. Setelah sempat membawa tim bersaing di papan atas pada musim sebelumnya, musim 2025-2026 menjadi tantangan berat karena tim harus berjuang hingga pekan terakhir demi memastikan bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persepam tak ingin sekadar berpartisipasi di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukowati terus mematangkan berbagai aspek permainan jelang kompetisi dimulai. Persiapan tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu tak hanya berfokus pada fisik pemain. Tim pelatih juga membenahi detail taktikal, pola permainan, hingga kekompakan antar lini. Pelatih Persepam Anies Fuad mengatakan, seluruh program latihan diarahkan agar tim benar-benar siap saat turun di level nasional. Pihaknya ingin mematangkan strategi dan pola pemain. Menurutnya, persaingan di putaran nasional dipastikan lebih ketat. Karena itu, pemain dituntut cepat memahami skema permainan yang diterapkan oleh tim pelatih. Anies menambahkan, seluruh lawan yang lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat Persepam tak boleh lengah. Selain aspek taktikal, chemistry pemain juga terus dibangun dalam setiap sesi latihan, terutama setelah bergabungnya sejumlah pemain baru dalam skuad Laskar Ronggo Sukowati. Tim pelatih juga memantau perkembangan pemain untuk menentukan komposisi terbaik. Persatuan Sepak Bola Sampang Persesa mempersiapkan skuad untuk tampil di Piala Suratin U17 Juni mendatang melalui seleksi pemain. Sekretaris Persesa Edi Purnawan mengatakan seleksi yang dilakukan timnya dilakukan 3 tahap. Seleksi terhadap pertama dilaksanakan Sabtu pekan lalu, sedangkan tahap 2 dilaksanakan di lapangan Sampang Sport Center SSC keesokan harinya. Pemain yang akan direkrut untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Piala Suratin Jatim U17 adalah 25 orang. Sementara saat ini yang terjaring dalam proses seleksi tinggal 40 pemain muda.

0: Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, Raharjati Nursamsa, dan Aditya Trisahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabilah, dan Bardigna Devi Surya Kusuma. Para atlet ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series pertama Wujiang, Tiongkok. Pada seri kejuaraan dunia tersebut, Indonesia hanya membawa pulang satu medali perunggu melalui Desak Made Rita Kusuma Dewi. Pelatih Galar Pandu Asmoro mengharapkan timnya tampil lebih baik dari seri pertama di Wujiang. Menurutnya, kejuaraan kali ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Galar menegaskan para atlet terus berlatih keras untuk menggelar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Made Rita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26. Menurut Galar, tim pelatih akan terus memantau perkembangan dan memberikan arahan terbaik bagi para atlet. Pendengar dan pemirsa, Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di Axiata Arena Kuala Lumpur. Melalui drama 2 game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21-23 dan 19-21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka, sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis. Meski belum berhasil melangkah ke semifinal, Ubed tetap bersyukur karena penampilannya di Malaysia Masters 2026 berjalan lancar dan ia terhindar dari cedera. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi perkembangan karir internasionalnya.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, enggak mau kalah.
1: Performa api Ubed bahkan mendapat pujian langsung dari Christo Popov. Popov menyebut Ubed sebagai pemain muda yang sangat bagus dan memiliki kombinasi pukulan mematikan serta kecepatan yang mengingatkan dirinya pada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan melawan Ubed terbukti menguras energi Popov yang kemudian langsung kalah di babak semifinal dari wakil Thailand, Panichapton Thairerat Sakul. Bagi Ubed, pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia di turnamen ini memberikan banyak pelajaran krusial mengenai ketahanan mental di lapangan.
0: Regenerasi atlet menjadi perhatian serius Komite Olahraga Nasional Indonesia Pamekasan. Oleh karena itu, pembinaan tidak boleh berhenti jika ingin prestasi olahraga daerah tetap konsisten. Ketua Umum KONI Pamekasan, Ali Faruk, mengatakan regenerasi harus dilakukan secara berkelanjutan di setiap cabang olahraga. Sebab atlet senior tidak akan selamanya menjadi tumpuan daerah dalam setiap kejuaraan. Menurutnya, munculnya atlet muda potensial harus mulai dipersiapkan sejak dini. Karena itu, organisasinya mendorong seluruh cabang lebih aktif melakukan pembinaan dan penjaringan atlet. Keberhasilan sebuah daerah di bidang olahraga tidak hanya diukur dari prestasi sesaat, namun juga kemampuan menjaga kesinambungan atlet berprestasi. Selain itu, pembinaan usia dini disebut menjadi salah satu kunci lahirnya atlet berkualitas. Dengan pembinaan yang rutin, peluang atlet berkembang dinilai lebih besar. Faruk berharap proses regenerasi atlet di Pamekasan bisa berjalan lebih maksimal. Dengan demikian, kekuatan olahraga daerah tetap kompetitif dalam berbagai ajang. Sekian berita olahraga produksi.

Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobil Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih di nuansa hari raya Idul Adha. Wow, bagaimana dengan daging kurbannya? Sudah pada menikmati semua? Atau masih dalam freezer di kulkas? Ya, yang pasti lewat Pro Dangdut saya terima telepon Anda dulu ya, 662317 ataupun 665396. Boleh di 0811 334 5101. Kita punya banyak kesempatan mendengar untuk bisa say hi atau juga berbagi informasi, termasuk berbagi keceriaan ya. Boleh bagi pantun atau bercerita hal-hal yang memotivasi, boleh juga. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Ririn.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Faruk Karisma, Mbak.
0: Kabar baik Mas Faruk?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Senang dengarnya ya. Sedang apa nih biasanya di siang-siang?
1: Iya, nggak ada kerjaan Mbak.
0: Lagi nelponin.
1: Baru bangun tidur. Ya, dikarenakan ya semalam ya ada orang jaga, maksudnya ada yang ngintangin di luar, Mbak.
0: Oh, acara apa kok angin tangin?
1: Ya, hari ketiganya, keempat harinya mbah saya, nenek saya.
0: Oh, innalillah, meninggal ya?
1: Iya.
0: Kumpul
1: kalau masalah
0: ya.
1: Itu yang barusan Mbak Ririn ceritakan ya, masalah sate ya, satu kali makan ya 25.
0: Wish.
1: Iya, makanya yang tidak beli.
0: Oh.
1: Iya, dapat kurban itu Mbak, kan enggak beli. Kalau beli itu pastinya ingat yang uangnya.
0: Mompong gratisan ya.
1: Iya.
0: Boleh-boleh, tapi hati-hati juga terlalu banyak.
1: Iya, emangnya ya udah enakan, lebih enak itu daripada ikan yang lain kan, lebih enak itu.
0: Oke.
1: Lagunya ada apa Mbak Ririn?
0: Kita punya Denny Caknan, Aduh, kemudian rombongan Bodong, Calon Mantu Idaman, ada Evita Mala, Dompet Kosong, mau yang mana?
1: Calon Mantu Idaman aja.
0: Siap.
1: Ya, lagunya, salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Dan juga ada Evi, Lenteng juga digandeng ada Jaki Asmara, Arendi, Adelia Farid, juga ada Basuni.
0: Ya.
1: Riki Anggara, Bu Fathor, juga ada Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci, Dewa Suraying, juga ada Asep, Irama, ada Pak Ketua, Bapak, aku tunggu gabungannya Pak, dan juga ada Om Boang, ada... Ada ke semuanya saja, Mbak.
0: Ya, oke.
1: Ada Sahdan di Sampang, lagunya untuk Paung Salon ya. Selamat menikmati socinan ya, yang kemarin juga dapat di sana.
0: Baik.
1: Oke, makasih waktunya untuk Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk ya, penelpon pertama di kesempatan siang hari ini. Lanjut berikutnya yang kembali ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan?
2: Dengan Sahdan Irama.
0: Wow, kabar baik di Sampang.
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Di sini mendung, Mbak.
0: Di sini puanas, Pol.
2: Mendung enggak mati raja itu. Gimana kabar Mbak Ririn?
0: Sehat, bisa menemani semuanya, senang sekali.
2: Innalillahi din wal faidin ya.
0: Sama-sama.
2: Mohon maaf batin.
0: Iya.
2: Dan juga terutama buat semua fan RRI, salam Sporan dan Ika Sujun, apa-apa terkecuali.
0: Sama-sama.
2: Thank you. Di sini itu Mbak, bako masih baru mulai.
0: Oh, sudah tanam tembakau?
2: Belum, masih bibitnya itu, masih nyeplak tanahnya itu.
0: Oh, iya, soalnya musim kemarau. Masih puncaknya Agustus. Ya, biasa
2: sini kalau habis padi, Mbak.
0: Oh, langsung ya. Biasanya Juli ya, Juli. Tapi ini ya, mungkin biasanya lebih awal ya.
2: Sekarang kebanyakan lebih awal.
0: Iya, iya.
2: Ya, mudah-mudahan rezekilah semuanya itu.
0: Amin.
2: Iya. Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
0: Sudah di request tadi, calon mantu idaman. Lainnya ada Evita Mala, Denny Caknan, atau Roma Irama?
2: Dari Roma Irama.
0: Siap.
2: Apa itu?
0: Judi.
2: Oh, judi. Mutiap harum ya. Ngeding, Rok.
0: Iya.
2: Salamnya ya. Yang pertama, Mbak Ririnnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan cepat naik haji.
0: Amin, insya Allah.
2: Juga tadi ada Faruk Karisma, ada Jeki Asmara, sama Rindi, Bu Fathor, Mama Susana, Mama Suci, Evita Amana, juga Bede Abah Suni, Dewa Sorayeng.
0: Ya. Yeah.
2: Juga semuanya lah tapat tergali dari barat sampai timur. Salam seporan dan nikah. Thank you.
0: Thank you. Dewa
2: Ririn. Matur sekarang. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Lanjut berikutnya yang kembali ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Yuda?
3: Kabar sih ya api-api saya katanya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha ya. Mudah-mudahan kita bisa, walaupun kemarin nggak bisa berkorban, mungkin tahun yang akan datang bisa. Tapi kalau kemarin saya korban, tapi beda dengan korban yang dengan yang lain gitu non.
0: Kenapa?
3: Sebenarnya perasaan.
0: Perasaan bahagia, nggak apa-apa.
3: Tapi kita senang kita kak.
0: Iya.
3: Apa namanya kebahagiaan gitu harus terus mengganti kita, karena kita sebagai manusia yang sangat sempurna non. Sederhana apapun kita harus jadi orang sempurna gitu non.
0: Ya.
3: Walaupun tidak mungkin jadi orang sempurna, tapi ya.
0: Berusaha.
3: Mendekatilah, mendekatilah sempurna itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, lagunya saya pengen dengerin lagunya siapa itu? Nah, dari Anisa Rahman. Kak, judulnya kalau nggak keliru, bulan di siang hari.
0: Oke.
3: Salamnya untuk semuanya aja non ya, kompakan aja dari saya. Untuk spesial untuk Bang Hendra ya, bersama Pak Sekjen ya, selamat siang. Juga untuk Mama Intan ya, kemungkinan saya lagi stay tune di RRI. Yeah. Saya juga tunggu gabungannya. Rembulan di siang hari kayaknya non ya.
0: Ya, yeah, nanti saya carikan ya.
3: Ya, saya tunggu non ya. Dan untuk panjenengan ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Dan terus jadi pembeda. Untuk semuanya ya, teman-teman angkasawan dan angkasawati yang stay sekarang, saya tunggu gabungannya. Ya udah segitu aja non ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Rembulan mah di malam hari ya. Oke, simak dulu nih lagunya rombongan Bodong Koplo, calon mantu idaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut, Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumeneb.

0: Perjalanan Pro Dangdut masih lanjut menemani Anda mendengar. Kembali saya undang Anda yang ingin bergabung ya, 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan
1: Arindi, Mbak Dirin.
0: Sehat Mbak Arindi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi masa apa hari ini? Pasti daging-dagingan.
1: Lagi bikin pentol.
0: Selip taking.
1: Iya, selip. Pasti si pentol, Mbak Rin.
0: Oh, iya. Waduh, pesta bakso nih ceritanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, gimana punya kabar, Mbak Rin?
0: Sehat Ririnnya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, lagunya ada apa, Mbak Rin?
0: Kita punya Denny Caknan, Evita Mala, Maggie Diaz, ada Elvi Sukaisi juga.
1: Evita Mala itu apa, Mbak Dini?
0: Dompet kosong. Tangkel tua.
1: Iya, kita nggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Ya, salam ya, Mbak Dini.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Terus ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Pak Cempaka, Pak Dewi, Bunda Fathor, ada Anwar, Putra Setia, Sukron, Pak Wanda, ada Sahdan, ada Riki Anggara, Baru Karisma, Umar Faruk, ada Basuni juga, Pak Dewa, dan kesemuanya aja, Pak Dini.
0: Iya.
1: Ya, lebihnya spesial buat Mas Cia yang ada di Genting, kalau bisa aku tunggu gabungannya. Ya, buat Mbak Ririnnya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Next, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh, langsung ya, disambut ya sama perempuan
1: iya
0: lagi.
1: Iya dong, perempuannya lagi nyambut sekarang.
0: Boleh, boleh, lanjut.
1: Minal izin wal faizin buat Mbak Ririn dulu ya.
0: Ya, sama-sama. Maaf lahir batin.
1: Masalah kurban ya. Kalau di sini alhamdulillah masih banyak.
0: Masih
1: terus
0: banyak.
1: Kemarin masih buat sate. Terus nanti buat lagi. Nanti malam gitu. Iya.
0: Apa starter roast Mbak Evi?
1: Iya, soalnya ikannya banyak masih.
0: Gitu. Oh, iya karena masih hari tasrik boleh nyembelih sekarang besok
1: iya.
0: Juga boleh.
1: Iya, masih boleh. Itu Mbak Ririn. Lagunya ada apa Mbak Ririn?
0: Yang sudah di-request Evita Mala, lainnya masih ada Denny Caknan, Elvi Sukaisi, Maggie Diaz, mau yang mana?
1: Elvi Sukaisi apa?
0: Kesepian.
1: Oh iya, Elvi Sukaisi aja.
0: Boleh.
1: Walaupun tadi malam nggak sepi, kemarin nggak sepi, tapi sekarang agak sepi karena orang baru tidur semua.
0: Iya.
1: Iya, dalamnya ya. Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Ya.
1: Terus juga ada Mama Susana, terus juga ada Mbak Yuni, ada Paruk, terus juga ada Bupat Hor, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Sahdan. Ada Jackie, terus juga ada Pak, ada Dewa Surayeng, terus juga buat kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Makasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng, kompak juga untuk semua keluarga di sana.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan berisi narasi "We are hiring" PT Raharja Energi Cepu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok, diketahui tautan mengarah ke laman Google Form yang meminta pengisian data pribadi hingga mengunggah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae CV. Kemudian dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PT Raharja Energi Cepu ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pengumuman di akun Instagram dan LinkedIn resmi PT Raharja Energi Cepu Ratu, yakni @ratu.tbk dan PT Raharja Energi Cepu TBK. Diketahui PT Raharja Energi Cepu tidak memiliki akun TikTok. Semua informasi rekrutmen yang valid hanya disampaikan melalui LinkedIn dan laman rec.co.id.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sumenak siang ini. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenak. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenak.

0: Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini, mendengar masih banyak kesempatan buat yang ingin bergabung ya. Jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Mbak Ririn ya?
0: Betul. Siapakah di sana?
1: Masa lupa sih?
0: Suka berubah suaranya, tambah bagus soalnya.
1: Karena kalau berubah sekarang agak serat, Mbak Ririn. Biar aja, Mbak Ririn.
0: Oh, sehat Mas Supriyadi.
1: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
0: Senang dengarnya.
1: Maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Iya. Sudah nyate?
1: Masih belum, Mbak Ririn. Di sini tidak ada kurban yang masuk ke rumah, Mbak Ririn.
0: Masa?
1: Iya, enggak. Betulan.
0: Wah, nanti ada deh. Itu.
1: Mudah-mudahan, Mbak Ririn.
0: Oke, lanjut.
1: Ya. Untuk Mbak Ririn, selamat menikmati Hari Raya Idul Adha.
0: Terputus Mas Supriyadi. Wah, kehabisan pulsa palingan ya. Gak apa-apa, coba lagi ya. Nanti siapa tahu bisa masuk lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Ririn?
0: Sehat Abah.
2: Ya, alhamdulillah. Diberi kesehatan. Saya mau lagi bisa Mbak Ririn.
0: Ingin yang mana?
2: Hujan.
0: Oh, boleh.
2: Ya, dari Ebi Susan ini.
0: Ya.
2: Langsung salam-salamnya ya.
0: Untuk siapa Abah?
2: Salam yang pertama untuk Mbak Ririn, semoga sehat, walafiat, bersama keluarga, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin.
2: Selanjutnya ada Pak Ketua kita ya, dan Pak Sejen, Ibu Wator, lagi ada Mama Susana, Pak Evi ya, lagi ada Mama Yuni, Pak Yuni, lagi ada Masuan.
0: Yeah.
2: Dan ini semuanya tanpa terkecuali dalam bahwa ijalan yang diri saya. Untuk Mbak Ririn, terima kasih atas sopannya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang ingin bergabung masih di belakang Abah Halim. Saya terima kembali ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Lahir dan batin ya, sepuraan ya.
0: Pada ya Pora, Kak Into.
3: Siapa aku?
0: Siapa ya?
3: Roni Sanjaya, Selanceng Kepacang.
0: Wih, Bang Roni ternyata.
3: Iya, Selanceng Ki, ganteng itu.
0: Siap.
3: Di mana kabarnya Pak Ririn?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Mengenai kurban, di mana di jajaran Sumenep banyak ya?
0: Alhamdulillah banyak, kulkas full.
3: Oh, kulkas sepul. Disati semua gitu lho, Pak Ririn, agar enak.
0: Tak sempat.
3: Ya, kalau ada lowongan, saya ya, ini main-main ke studio, ingin makan sate.
0: Wih, gitu. Boleh, siap.
3: Contoh gitu lho, Pak Ririn. Salam ya.
0: Untuk
3: lagunya
0: siapa?
3: Ada apa?
0: Kita punya Megi Dias, ada Elvi Sukaisi. Mau yang mana?
3: Ya, Elvi aja.
0: Boleh.
3: Salam yang pertama untuk Pak Ririn, selamat menjalankan tugas. dan tidak lupa pula untuk Dewa Surayeng, dan tidak lupa pula untuk Intan yang ada di Sumenep, Pak Evi, Airin, dan Deki, Irma, dan tidak lupa pula untuk Bang Angwar. Ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Nah, lagunya saya tunggu ya Pak ya.
0: Siap.
3: Yuk, assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam, bye. Pakai bye gitu ya, sampai jumpa maksudnya. Ya sudah, tadi sempat ada yang, oh masih udah ya, yang request lagu ya, Rembulan di Siang Hari. Kita nikmati bersama ya. Spesial juga untuk Anda yang terus bersama RRI di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Kembali saya undang Anda untuk bergabung mendengar lewat Prodangdut hari ini ya. Jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tapi waktu itu loh, yang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau jawab anunya apa ya? Sampai kecek pilih dia.
0: Iya, pelan-pelan saja, sabar.
1: Iya, iya. Gimana sehatnya, Neng Riri?
0: Alhamdulillah, walafiat saya, Bunda. Bunda gimana?
1: Alhamdulillah, senang mendengarnya. Mm-mm. Kalau penyiarnya sehat, kemungkinan fannya juga ikut sehat juga.
0: Seperti itu ya, amin, Masya Allah.
1: Kalau yang bisa gabungan namanya sehat gitu kan, Neng Riri?
0: Betul, betul, betul.
1: Iya. Saya dukung lagu yang dari yang diminta Abah Halim saja ya.
0: Siap.
1: Hujan dari Eri Sisan.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya Neng Ririn ya.
0: Mm-hmm.
1: Perdana tentu buat Neng Ririnnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Neng Ririn.
0: Mm.
1: Cuaca gimana di situ?
0: Panas, Bunda.
1: Oh ya, sama kalau gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terus ada Ibu Fathor juga ditunggu. Sudah gabungan Ibu Fathor?
0: Belum.
1: Sudah?
0: Belum.
1: Oh iya, iya. Ibu Fathor juga Mama Intan. Terus ada juga Jackie Asmara. Terus ada Riki Anggara juga. Ada Arimbi. Ada juga siapa tuh yang di Pemakasan juga. The Farid ya. Terus ada Abah Alim dan Bang Wawan juga, Jusrianto. Terus ada Mama Susana, Om Boang juga sama Cempaka Ayu.
0: Ya.
1: Evi yang di Enteng ya. Udah gabungan apa enggak? Sama
0: sudah.
1: Baru menonton ini yang diri.
0: Oh, Mbak Evi sudah.
1: Ya, sibuk yang mulai tadi.
0: Masak rendang ya.
1: Coba-coba anu kok. Oh, dirinya yang siaran ya.
0: Oh, iya.
1: Ya, udahlah semuanya aja sudah. Tanpa kecuali Neng Ririn ya. Mm-hmm. Ada Dewa Surayin ya.
0: Yeah.
1: Makasih banyak Neng Ririn.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Yuni Handayani di Pamekasan. Lanjut berikutnya, halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak.
0: Awal afiat, Mas Wawan. Mas Wawan juga ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Mbak. Udah begitu.
0: Kenapa?
2: Semangat gitu kelihatan.
0: Ya iyalah, kan hari raya.
2: Kenapa?
0: Semangat lah, kan Idul Kurban.
2: Oh gitu, sudah apa, jate ya?
0: Belum.
2: Oh, belum.
0: Belum sempat masak dari kemarin. Masih
2: mulai
0: siaran.
2: Kemarin kalau saya nyate itu.
0: Wish, mantap.
2: Ini masih banyak sudah kambing apa ini.
0: Oh, lanjut.
2: Sapi.
0: Oh, iya.
2: Ya, salam ya.
0: Untuk
2: ini
0: siapa?
2: Terakhir mungkin.
0: Belum.
2: Hah? Kan sudah lah. Berapa?
0: Menit masih 39.
2: Oh iya.
0: Ya, bolehlah yang terakhir.
2: Buat Mbak Ririn sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur, dimurahkan rezekinya, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Barusan Anda, Mbak Yuni, Mbak Halim, Cempaka. Ya, terus Riki Anggara.
0: Mm-mm.
2: Semuanya aja yang Mbak tambah.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Mas Wawan. Kompak juga untuk semua keluarga di sana. Dan perlu diinformasikan nih untuk adzan asyar wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14:46 ya waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita juga harus segera usai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi besok. Prodangdut masih kembali hadir ya di jam dan frekuensi yang sama. Eri Susan, kita nikmati dulu dengan hujan.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

جعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arofu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi, kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah, kita ini menghormati ya, budaya, ras, suku, yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda.

Sumenep sore ini.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya, Lili, akan menemani sore Anda. Yang pasti jangan nanti di jam 28, maksud kami 20 malam nanti ya. Di musik dan informasi di kesempatan sore hari ini, pendengar, saya ucapkan selamat sore untuk semuanya. Yang pasti jangan tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Nah, pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada.

0: kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pinonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi, ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas, dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Berandas Tercita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mokawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita harus mencari solusinya.
0: Pria usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai

0: cita-cita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya,
2: lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih terkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu. Yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia. Sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama update ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video, terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke, iya. Kira-kira ada enggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu enggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Yeah. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Biasa, baik. Sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakal tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital, karena di balik layar teknologi tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu. Pro 1.

0: 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Bergerak setiap dimanapun Anda berada. Yang pasti aja sesuai lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti info priba berjaring sejawa timur. Akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Di teritorial pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
3: Setelah proses pembangunan mulai dari tahap 1 sudah menyiapkan sekarang untuk pembangunan area sampai dengan nanti pembangunan infrastruktur jalan seluruhan juga berjalan sukses.
4: Sebenarnya kalau seluruhnya 1.000 lebih.
5: 1.000 lebih.
4: Tapi dalam waktu dekat yang Juli insya Allah sekitar 500-600 orang.
2: Menurutnya pembangunan Brigif TP dan Yonif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1.000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Yonif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka.
6: Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan, dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
7: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya. Demikian.
6: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
5: Baik, terima kasih Manda. Pendengar dan pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Laporan Hairul Umam.
8: Mengungkap kasus pencurian sepeda motor, aksi kali ini dilakukan saat korban tengah tertidur sementara kendaraan diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan memadai. KBO Satreskrim Polres Sampang Ibda Paundrakinan Aditama menyampaikan, dari hasil penyelidikan, pihaknya mengamankan dua pelaku utama berinisial R dan DA yang berperan sebagai eksekutor. Selain itu, pelaku berinisial A bertugas memberikan informasi lokasi, sementara P berperan sebagai penadah sekaligus membantu merusak kunci kendaraan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibawa kabur. Para pelaku diketahui berasal dari Kecamatan Camplong dan Sreseh, Kabupaten Sampang.
9: Telah terjadi curanmor di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sepeda motor sebelum hilang diparkir di halaman rumah korban dengan kunci

0: Soket atau kabel dikunci di kotak sepeda motor.
1: Saat ini, keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan curanmor lainnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di lingkungan rumah. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Prataba. Dio, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing secara simbolis diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
5: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
4: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
6: Berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
4: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Selengkapnya laporan Witra Adila.
7: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
8: Ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama tugas warga binaan dengan insan media. Nah, ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, membangun kebersamaan, dan untuk menciptakan suasana lapas kita yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami bisa mendekat. Dan
7: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, dikabarkan jasa pembakaran kaki kepala hewan kurban di Lamongan laris saat Idul Adha. Laporan Farin Regi.
9: Momen hari raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa.

0: semusiman di Lamongan. Salah satunya jasa pembakaran bulu kepala dan kaki hewan kurban milik Kuslan Subiantoro di Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, yang kebanjiran ratusan pesanan sejak hari pertama Idul Adha. Kuslan mengaku, permintaan jasa pembakaran meningkat drastis dibandingkan hari biasa. 4 tungku yang disediakan masih belum mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya lonjakan permintaan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sering proses penyembelihan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Lamongan. Adapun tarif jasa yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pembakaran kepala kambing dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan kepala sapi dipatok Rp39.000. Sementara paket lengkap pembersihan kambing mulai kaki hingga kepala dibanderol Rp60.000.
1: Ada peningkatan
2: ada ya.
1: Dengan 4 tungku pembakaran ini masih kurang. Dari kepala sapi, kepala kambing, kulit kaki, paling dari 2 ratusan pelanggan.
2: Meningkat berarti.
1: Meningkat.
2: Kalau kayak gini prediksi sampai kapan? Besok?
1: Biasanya 2 hari 3 hari.
0: Kaki dan kepala sapi sendiri dibakar untuk mendapatkan aroma khas yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan yang nantinya dijadikan hidangan seperti kikil atau sop kaki. Parin Reki melaporkan.
3: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatat total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Faiz Putra.
4: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatatkan total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini. Jumlah tersebut dicatat dengan perhitungan kedatangan pengunjung per hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Melalui Humas KBS Lintang Ratri, saat diwawancara RRI hari ini Kamis 28 Mei 2026 mengatakan dari jumlah tersebut masih tergolong landai dan angka tersebut juga tercatat pada hari H Idul Adha kemarin yang kira-kira mencapai 10.000 pengunjung. Ia menambahkan puncak kedatangan pengunjung diperkirakan akan tiba pada hari Minggu 31 Mei 2026 karena pada hari itu juga bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan pihak KBS mempersembahkan diskon tiket dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.
5: Kemarin itu lebih dari Rp10.000. Dan hari ini kita perkirakan juga sekitaran itulah, karena kan juga tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin. Sedangkan perkiraan puncaknya kami di hari Minggu. Karena pada saat itu harga tiket Rp10.000. Bukan naik, malah turun. Ada diskon 5.000. Dalam rangka hari Kota Surabaya.
4: Sementara salah satu pengunjung bernama Queen, asal Kabupaten Sidoarjo, mengaku mengisi waktu libur kali ini di KBS untuk melihat satwa unik, salah satunya kapibara.
6: Kok milik KBS ini, Mbak, di liburan Idul Adha ini? Situasi atau suasana KBS hari ini gimana, Mbak? Menurut Mbak?
7: Rame
6: ya? Tapi so far seneng ya, Mbak. Kalau ke sini tuh pasti pengen lihat apa sih kalau Mbak? Kapibara ya, suka ya.
4: Untuk akses menuju wisata legendaris asal Kota Pahlawan tersebut tidak ada perubahan. Para pengunjung juga bisa menggunakan fasilitas parkir di lahan KBS maupun di Terminal Intermoda Joyboyo dengan melewati tunnel bawah tanah KBS. Pihak KBS juga menghimbau masyarakat untuk membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi musim hujan yang kerap kali mengguyur Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini. Faiz Putra melaporkan.
3: Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan Ane Kusuma.
8: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
9: Data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an lah. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500, Pak. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan, 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya, Pak.
8: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
7: Cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda. Kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, dan kursinya sudah relatif nyaman.
8: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arogosuma melaporkan.
3: Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
10: Pemain asal Portugal Pedro Matos dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Matos melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 Mei. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force. Matos mengaku bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi. Meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur atas pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Hengkangnya Pedro Matos ini menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya. Sebelumnya, Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes juga resmi meninggalkan Persebaya dalam keterangannya pekan ini. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim akan dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih, yang menyebut seluruh performa tim akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer musim depan.
11: On this moment, finish match, we need to analyze everything. If you want, I speak about transfer, I just say one thing. The strategy at this moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come.
10: Persebaya memastikan seluruh keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama rekan Diana Riza. Diana, silakan.
12: Terima kasih, Dio. Pemkot Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Laporan Rizky Darmawan.
13: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, komersial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
14: Terima kasih, Diana. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Laporan Gia Deborah.
15: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung, Bu Ida, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi beberapa hari setelah Idul Adha akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan pasokan yang berkurang.
16: Harga ini ya, apa namanya ini, perbumbuan yang naik apa aja, Bu?
17: Lombok besar, tomat, cabai rawit, bawang merah, sayur-sayur.
16: Ya, mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk harga-harganya. Dari harga berapa ke berapa?
17: Kalau lombok rawit dari harga 50, sekarang 120. Lombok besarnya, lombok merah besar dari 50, sekarang 75. Bawang merah dari 30, sekarang 55.
16: Nggak ada yang turun ya, Bu?
17: Nggak ada.
16: Naik semua.
17: Naik semua.
15: Di sisi lain, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan seiring normalnya distribusi pasokan di pasar. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silakan.
18: Ya, terima kasih, Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Risto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Telah kita ikuti info prima. Rangkum.

0: Sumenep sore ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الله أكبر الله

لكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah kita ini menghormati ya budaya, ras, suku yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda menelusuri jejak masuknya Islam di Kalimantan. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk membahas kisah ini. Pada abad ke-15 merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Meskipun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur Laut Sumatera sebelum tahun 1300, namun di Kalimantan baru pada akhir abad ke-14, Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di kawasan ini. Demikian pula Islam di Sabah pada tahun 1405 dan Brunei pada 1410. Malaka pada 1440, yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Dan pada awal abad ke-16, Islam akhirnya menyebar ke Kalimantan. Semenjak itu, kerajaan-kerajaan Islam baru berdiri di Banjarmasin dan Pasir. Pada abad ini merupakan zaman keemasan bagi Banjarmasin, yang kala itu menguasai pantai-pantai Kalimantan sejauh Sambas dan Sukasada di barat, serta Kutai dan Berau di timur. Pertama, kita akan masuk pada kisah Islam di Kota Waringin Timur. Masuknya agama Islam di Kota Waringin Timur tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pengaruh Kerajaan Banjarmasin. Karena seperti yang diketahui, Kerajaan Sampit adalah fasal dari Kerajaan Banjarmasin. Bahkan pada 1844 diketahui cukup banyak penduduk Kota Waringin Timur yang sudah memeluk agama Islam. Mereka ini bermukim di Muara, Sunagi, Cempaga, dan kemudian menjadi cikal bakal penduduk yang mendiami kampung-kampung di Sungai Mentaya seperti Tanah Hambau, Tangar, Pamintangan, dan Tumbang Kuayan. Beberapa bukti lain yang mengindikasikan bahwa jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada yang memeluk agama Islam di Kota Waringin Timur, diantaranya sejumlah kuburan tua, misalnya di Mentaya Seberang yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di daerah ini ada beberapa buah kuburan yang jika dilihat dari pola dan bentuk batu nisannya sudah beragama Islam. Di antaranya adalah kuburan Datuk Nabe atau Ngabei atau Jaya Kusuma. Begitu pula halnya dengan adanya sebuah kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di batu nisan tertulis bernama Said Abdul Rahman bin Saleh bin Husin bin Hamid Al-Habsyi. Dan kuburan tua lainnya ditemukan di Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis, lahir 11 Muharram 1103 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi, dan Syekh Basiri bin Sayyidullah yang wafat 1500 Masehi, sementara data lahir tidak tertulis. Adapun kuburan tua di Kota Besi dan Ketapang serta Samudra Besar yang juga dianggap keramat, sehubungan dengan kuburan tua yang terakhir ini memiliki kesamaan identitas dengan yang ada di ujung Pandaran yang diyakini sebagai cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan, yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Haji Muhammad As'ad. Adanya dua tempat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di seputar sejarah kuburan yang dikeramatkan tersebut. Pada umumnya, para tokoh masyarakat setempat sepakat tentang adanya makam keramat keturunan Syekh tersebut. Namun mereka berbeda dalam menentukan tempat atau lokasi itu berada. Terlepas pro dan kontra tentang hal itu, benar atau salah pendapat masing-masing, yang pasti, tokoh yang diperselisihkan itu bukanlah seorang penyebar agama Islam di wilayah Kota Waringin Timur atau Sampit, sebab tidak ditemukan jejak-jejak atau langkah perjuangan beliau atau keluarga maupun murid-murid yang mewarisi tugas beliau sebagai penyebar agama Islam. Namun beliau diyakini adalah keturunan Datu Kalampayan yang meninggal di tengah perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin karena sakit. Kemudian minta diturunkan di Desa Semuda dan ketika meninggal dimakamkan di Semuda Besar menurut satu pendapat atau di ujung Pandaran menurut versi lain. Dalam beberapa kasus penyebaran Islam di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali di Kota Waringin Timur, memang sempat menimbulkan ketegangan. Seperti misalnya yang dijalani Sultan Mustainubillah pada 1656 sampai 1678 yang terpaksa berperang melawan mertuanya sendiri, Patih Rumbi. Peperangan itu berlangsung di Pulau Mintin karena Sultan memaksa istrinya masuk Islam. Berikutnya kita akan masuk pada kisah Islam di Barito. Nantikan di edisi berikutnya.

Seorang ayah berperan penting bagi perkembangan pribadi anak, baik sosial, emosional, maupun intelektualnya. Pada diri anak akan tumbuh motivasi, kesadaran dirinya, dan identitas skill, serta kekuatan atau kemampuan-kemampuannya, sehingga memberi peluang untuk sukses belajarnya, termasuk identitas gender yang sehat. Terhadap semua itu, pengaruh peran ayah yang paling kuat adalah terhadap prestasi belajar anak dan hubungan sosial yang harmonis. Menurut National Parent Teacher Association, menyimpulkan manfaat peran ayah bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosio-emosional, keterampilan kognitif, pengetahuan, dan bagaimana anak belajar, sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi, sering mendapat nilai A, kehadiran sekolah lebih tertib atau disiplin, serta aktif dalam ekstrakurikuler, menyelesaikan dengan tepat dan benar pekerjaan rumah, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk ranking yang lebih tinggi, dan setamat SMTA memasuki perguruan tinggi favorit. Di samping siswa mendapat nilai yang tinggi, mereka memiliki sikap yang positif terhadap sekolah, sehingga rajin mengikuti kegiatan, baik intra maupun ekstrakurikuler. Akan menangkal anak dari keterlibatannya dalam kenakalan remaja, seperti mangkir, tawuran, miras, narkoba, kehamilan dini, dan kriminalitas. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa peran ayah dalam pendidikan anaknya adalah sebagai provider, menyediakan tempat belajar yang memadai, membelikan buku dan alat-alat tulis, memberitahu cara mengatur jadwal, dan menandatangani buku konsultasi. Sebagai pembimbing atau problem solver, memberitahu langkah-langkah belajar, menanyakan ada tugas atau pekerjaan rumah anak, mencek belajar anak, menanyakan nilai yang diperoleh, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Sedangkan sebagai pendidik atau teacher, menjelaskan perlunya belajar dan sekolah, memberitahu hal-hal yang boleh atau tak boleh dilakukan, menegur anak bila lalai tugas, dan menasihati agar belajar dengan sungguh-sungguh, sebagai teladan atau model, mengatur waktu nonton TV atau video, dan menyuruh anak belajar sesuai jadwal.

0: ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI.
1: Ya,
0: jadi orang tua murid itu banyak yang mengatakan,
1: iya, PAUD itu KABI.
0: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan berita bahasa Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Pedingatoraki berkabar dalam bahasa Madura kalaresan Aresa Mangken Kemis tanggal 8 Mei tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti sepedingatoraki kabar selangkong parlos at Mangken Eki Kak Dinto kabar sesapesan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf anyata agi sadaja program bantuan sosial kotu anglebeti data tunggal sosial tor ekonomi nasional DTSEN. Sekak dima data Kak Dinto asifat dinamis tor terus atingkat teki sopaja penyaluran bansos Kak Dinto ongku-ongku leres sasaran. Hal kasebut edebuagi Gus Ipul enalekana Rabu de Kabupaten Pamekasan esana pabekto seta pongkor. Sebab menurut Epon ngabiti timin bansos seeparengaki Kak Dinto ki benyak setak leres sasaran. Ada saraki data akhir tahun 2004 lekor kantos awal tahun 2000 sakemi.
1: PKH itu 45% tidak tepat sasaran. PIP 43%. BBM wah lebih tinggi lagi 82%. Listrik 58%. LPG juga 60%. Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
0: Sehingga ada saraki data kasebut, menurut Gus Ipul, Presiden Ampon abadi tim percepatan digitalisasi Bansos, juga aguna aki DTSEN sareng Arpen, bantuan sebedi eparengaki Kak Dinto, langkong leres sasaran.

0: Kabar Satra Sepon. Panitia korban epan saponapan masjid emusola ebengkalan epa emot keangkui langkong leres tor mareksani cara abungkos kantos apareng teging korban de masyarakat. Sopaja tetap higienis tor aman edeer. Yantara epon ngabiti mile bungkos otabe plastik kantos betes bekto epon apareng. Saite jena kasebut menangka setong bagian sepenting dalam ajaga kualitas teging. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bengkalan Raswan Acer Beegi teking korban kotu ebungkos sarang plastik sebening otabe bede biasa akati kresek tor deuna gedeng. Jugen teekengen ngaki aguna aki plastik celeng. Sabab biasa epon plastik celeng kak dinto eka kebay dari daur ulang sebenget aresiko acemare teking.
1: Setelah daging dibungkus, nah ini ada titik kritisnya juga. Pembungkusnya adalah harus yang plastik yang bening dan food grade. Tidak boleh pakai tas kresek yang warna hitam. Karena yang warna hitam biasanya itu plastik yang kalau tidak salah itu plastik daur ulang. Dikhawatirkan melaju dagingnya menjadi tercemar.
0: Selain Kak Dinto, daging tor baik dalam Kak Dinto tak kengeng epa setong dalam setong bede. Namun kotu epesa. Satrosepon teking sebedi eparing aki Kak Dinto tak kengeng elangkongi dari 4 jam sampona jegel. Mungkudek masyarakat senarema teking korban, Raswan Maimot sopaja teking korban Kak Dinto tak mabi ebeco dimin sebelum epon emasak. Jugan mandabi teking epon bedi esempen langkong dimin ekla kantos telo polo menit abite. Satros epon langsung esempan e dalam kulkas freezer supaya kualitas epon tetap sae.

0: Kabar sepongkasan. Dalam kesempatan are telasan Idul Adha Kabupaten Sampang kengeng bantuan Presiden Banpres Pole engkika dinto aropa sitong sape korban sarang berepon korang langkong saton. Sekak dima sape pelian kasebut epastiaki dalam kabadean prima sehat tor ampon ale beti pansaponapan rontoten uji kesehatan seka bileng ketat kangkui mastiaki bebas dari sateje penyakit kuku tor mulut PMK, juga penyakit kulit otabe LSD, Kabid Peternakan Tor Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim Adebu, pada BPH Epon, banget narema kalaben saya, tor ngatoraki apresiasi. Saya thank you na de Presiden Republik Indonesia, ngengenge papareng otabe bantuan saya ampon eparengaki de masyarakat Sampang. Ebekto, saya penuh kalaben barokah Kak Dinto.
1: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton atau kurang lebih lah seperti itu.
0: Keangkui Mas Yaki amanah kasebut bisa leres sasaran proses nyambeli kantos apareng teking sampai Kak Dinto berarti ekelola sarang ketat tor langkong transparan. Selain Kak Dinto, rencana epon teking korban Kak Dinto berarti etuum de masyarakat selaras-laras ngabutuaki teking korban Kak Dinto. Pamirsa Sekak Dinto berkabar dalam Bahasa Madura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Buduk.

Buduk na ceren, Engki Kak Dinto, peluk. Buduk na embi, Engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, Engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, Engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki Engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, Engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, Engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, Engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, Engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki Engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, Engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, Engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, Engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, Engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, Engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, Engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, Engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto, ceplak. Buduk na belena, Engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki Engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang pastinya masih di Sumenep sore ini, di musik dan informasi seperti biasa. Di kesempatan kali ini saya akan hadirkan informasi tentang seputar kesehatan. Baik, kali ini mengenai tentang sering dianggap biasa. Ada beberapa manfaat kelengkeng yang perlu kita ketahui. Buah kelengkeng memiliki ciri khas dari manisnya yang begitu khas dan menyegarkan. Lezat dan memiliki kandungan air yang tinggi menjadikan buah yang sering dibuat camilan sehat maupun bahan pelengkap minuman segar. Cita rasa khas dari kelengkeng ternyata kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Buah ini mengandung vitamin C, serat antioksidan, serta berbagai mineral penting yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dikutip dari laman Viva News, penelitian tahun 2016 menunjukkan bahwa ekstrak kelengkeng memiliki senyawa osteogenik yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tulang, terutama pada penderita osteoporosis. Dalam satu porsi sekitar 14 buah kelengkeng mengandung 60 kcal energi, vitamin C, kalium, vitamin B2, tembaga, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh serta kesehatan kulit. Di samping itu, pendengar, kelengkeng memiliki kandungan gula dan indeks glikemik tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Karena itu, penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi buah ini. Lezat saat dimakan langsung tanpa pengolahan. Nyatanya kelengkeng tak luput dari inovasi makanan yang membuatnya semakin menarik dan digemari masyarakat. Kelengkeng juga sering digunakan sebagai bahan dasar sirup, jus, hingga campuran es buah. Buah kelengkeng memiliki julukan sebagai mata naga. Julukan ini menggambarkan fisik buahnya yang memiliki daging bening dan bijinya berwarna hitam berkilau menyerupai bola mata. Buah kelengkeng ini cukup diminati dalam masyarakat, terlihat dari permintaan pasar yang tak redup terutama pada musim panen. Hal inilah yang menjadikan peluang besar perekonomian bagi para petani lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di musik dan informasi seputar kesehatan. Kali ini kembali saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan, dan kali ini ada donat vs kesehatan. Ini yang harus diperhatikan ya. Donat menjadi camilan favorit banyak orang dengan karakteristiknya yang manis, lezat, lembut, dan menggoda selera. Tetapi di balik kelezatannya, tahukah Anda jika konsumsi donat berlebihan dapat mengancam kesehatan? Donat kerap menjadi camilan pilihan saat metim, berkumpul dengan orang terkasih, hingga dikonsumsi saat bekerja. Donat terbuat dari adonan tepung yang dibentuk bulat, yang selanjutnya digoreng dan diberi topping sehingga rasanya lebih lezat dan variatif. Satu buah donat mengandung kalori yang dinilai cukup tinggi, berkisar 150 hingga 440 kal. Hal ini juga bergantung pada jenis bahan yang digunakan hingga topping yang digunakan. Dengan begitu, pedagang konsumsi dua buah donat dapat dikatakan hampir memenuhi 50% kebutuhan kalori harian seseorang. Sedangkan dalam satu hari seseorang juga mengonsumsi makanan lainnya. Mengonsumsi donat sesekali tidaklah menjadikannya sebuah masalah. Yang perlu perhatian adalah jika konsumsi donat terlalu sering dan terlalu banyak. Dikutip dari laman Halodoc, konsumsi donat berlebih membahayakan tubuh seperti meningkatkan risiko diabetes. Kandungan lemak dan gula yang terkandung di dalamnya tinggi dan berpotensi menurunkan fungsi insulin dalam memecah gula menjadi energi. Selain itu, pendengar, konsumsi berlebih dapat merusak gigi karena tingginya kadar gula dalam donat, berpotensi meningkatkan jumlah bakteri dalam mulut. Ini menjadikan gigi mudah berlubang dan gusi jadi mudah berdarah. Nah, ternyata donat juga berpengaruh pada jantung. Dikutip dari laman Klik Dokter, hal ini diakibatkan dari kandungan lemak trans, gula, dan kalorinya yang tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, donat dapat meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah serta memperbesar risiko penyakit jantung. Donat tidak ramah untuk Anda yang sedang menjalankan program diet. Donat dapat memicu peningkatan berat badan dan menjadikan tubuh mudah lelah. Maka dari itu, baik yang tidak sedang melaksanakan program diet pun diimbau untuk membatasi konsumsi donat agar tidak berlebihan. Dikutip dari laman Everdale Health, agar donat lebih aman dikonsumsi, bahan dan cara mengolahnya juga bisa dimodifikasi menjadi lebih sehat. Tepung terigu dapat diganti dengan tepung gandum agar tepung almond. Sementara gula bisa diganti madu atau stevia yang rendah kalori. Donat juga dapat diperkaya dengan bahan alami seperti kentang, talas, pisang, ubi, atau almond, lalu diolah dengan cara dipanggang, digoreng untuk mengurangi kandungan lemak. Mengonsumsi donat sesekali umumnya tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan jika tetap diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang. Namun saat keinginan mengonsumsi makanan manis muncul, terdapat pilihan yang lebih sehat seperti buah-buahan. Anda dapat mengonsumsi berry, mangga, dan buah manis lainnya yang dapat memuaskan rasa manis sekaligus memberikan vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Sumenep sore ini.

0: Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Bergerak, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai Hari Raya Kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
3: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelaskan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
2: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha.

0: antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
1: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
0: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi ke negara di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
4: Gak nyata sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada bapak presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga bapak presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
6: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
3: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretaris

0: Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema keutamaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diusung dengan berdasarkan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agenda topik besar kita. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailimi. Rasulullah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adati tulul 'umri fi ta'atillah." As-sa'adatu kebahagiaan, kullu sa'adati yang merupakan puncak kebahagiaan adalah tulul 'umri. Diberikan kepanjangan umur atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, memberikan statement kepada kita bahwa kebahagiaan yang sebenarnya atau puncak kebahagiaan itu adalah orang yang diberikan ketaatan kepada Allah sepanjang hayatnya, selama atau diberikan kepanjangan umur atau umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dipergunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sabda baginda Rasul. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, kita yang dicari adalah kebahagiaan. Baik bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat. Rabbana, ini yang doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah ketaatan yang dimaksud dengan ini. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bisa kita capai dengan kita menguatkan dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa sih taat itu? Taat itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa sih yang menjadi motivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu motivasinya adalah sabda baginda Rasul dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ad-Dailimi, bahwa disitu disebutkan, mimma awhallahu ila Daud. Salah satu wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ma min abdin yuti'uni. Tidak ada dari seorang hamba yuti'uni yang taat kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa ana muktihi qubla ayyas alani. Kecuali, kata Allah, aku akan yukti, memberi kepadanya, qubla ayyas alani, sebelum ia meminta atau memohon kepadaku. Tidak usah meminta, tidak usah memohon, tidak usah kita tidak usah kita apa-apa, seluruh keperluan kita, sebelum kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menyediakan dan Allah mengabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian, wa mustajibun lahu qabla ayyad'uni, dan aku ijabahi dia sebelum berdoa kepadaku. Tanpa harus kita berdoa, sebelum kita berdoa, Allah sudah mengijabahi doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, sebelum kita berdoa. Kemudian, wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfir li, dan akulah yang akan memberikan pengampunan kepadanya, qabla ayyastaghfir li, sebelum ia memohon ampun kepadaku. Hadirin pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud. Jadi apa yang menjadi perhatian kita melalui firman Allah itu, hamba Allah yang sibuk dengan menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghiasi dirinya dengan tunduk dan patuh dengan pada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia dengan berdoa-doa yang panjang kepada Allah. Tidak usah bersibuk-sibuk dia untuk meminta ampun kepada Allah. Sebelum ia meminta kepada Allah, sebelum ia berdoa kepada Allah, sebelum ia memohon ampun kepada Allah sudah disediakan pertama kali sebelumnya oleh Allah. Pengampunan, pertolongan, pengampunan, pertolongan, dan apa yang ia butuhkan sudah Allah sediakan pertama kali. Itu dia salah satu mengapa kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis Ad-Dailin. Dengan demikian, para pemirsa dan pendengar persatu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak saya pribadi dan para pemirsa untuk senantiasa memperkokoh dan senantiasa selalu belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi hamba yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku akan dimasukkan ke surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat tertegun, ada sih? Kok ada sih orang yang tidak mau dimasukkan surga, kata sahabat. Qala man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau dengan surga itu ya Rasulullah? Man ato'ani dakhulal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga? Wa man asani fahuwa. Wa man asani fahuwa ya'ba. Maka fahuwa aba. Maka barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, bahwa ya fahu aba, maka dialah fakot aba, maka dialah yang benar-benar tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosot RRI Sumenep, panel informasi dan inspirasi. Selamat malam, bergiar di Lintas Informasi Malam Ini. Refah dikan informasi dari Dispenduk Capil Sumenep yang belajar di sistem penundaan admin duk di Surabaya. Pemerintah Kabupaten Sumenep memulai mengkaji penerapan kebijakan penundaan layanan administrasi kependudukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian. Sebagai tindak lanjut pembahasan dalam forum komunikasi publik FKP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Sumenep bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo serta Pengadilan Agama Sumenep melakukan studi tur ke Surabaya. Rombongan yang dipimpin langsung Kepala Dukcapil Sumenep Ahmad Syahwan Effendi untuk mempelajari pola kolaborasi antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurut Syahwan, langkah itu dilakukan guna mencari informasi, formulasi kebijakan yang tepat agar perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri tetap berjalan lebih efektif. Ia mengatakan wacana penerapan penundaan layanan administrasi kependudukan mendapat perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep. Informasi selanjutnya, pendengar, Persepam tidak ingin sekedar berpartisipasi di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukawati terus mematangkan berbagai aspek permainan menjelang kompetisi dimulai. Persiapan tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu tidak hanya berfokus pada fisik pemain, tim pelatih juga membenahi detail taktikal pola permainan hingga kekompakan antar lini. Pelatih Persepam Andis Fuad mengatakan seluruh program latihan diarahkan agar tim benar-benar siap saat turun level nasional. Pihaknya ingin mematangkan strategi dan pola permainan dan persaingan di putaran nasional itu dipastikan lebih ketat. Karena itu pemain dituntut untuk cepat memahami skema permainan yang diterapkan tim pelatih. Andis menambahkan seluruh lawan yang lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat Persepam tidak boleh lengah. Selain aspek taktikal, chemistry, permainan juga terus dibangun dalam setiap sesi latihan, terutama setelah bergabungnya sejumlah pemain baru dalam skuad Laskar Ronggo Sukawati. Tim pelatih juga masih memantau perkembangan pemain untuk menentukan komposisi terbaik.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101 RRI sumber kalian informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita mengikuti mini drama produksi RRI Mataram dengan judul Satu Klik Menyesatkan.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya. Kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah

0: Cuma di tampilan aja.
1: Tenang dek, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
2: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
0: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, dek.
0: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam, loh, Kak.
1: Beda, dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
0: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
2: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, diverifikasi sekarang, akun aku bisa diblokir.
0: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tau.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
2: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk?
0: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
0: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak,
1: aku kira aku sudah aman, Dek. Ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.
0: Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb. Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Ani Purnama. Kali ini di Ngobras, dan saya akan membahas topik tentang bagaimana saling menjaga di dalam komunitas, fondasi kebersamaan yang berkelanjutan. Kita akan simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: 101.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas merupakan ruang di mana individu berkumpul dengan tujuan, minat, atau latar belakang yang sama. Dalam kehidupan sosial, keberadaan komunitas menjadi penting karena mampu menghadirkan rasa memiliki, dukungan, serta identitas bersama. Namun, kekuatan sebuah komunitas itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, melainkan oleh sejauh mana anggotanya mampu saling menjaga satu sama lain. Nah, saling menjaga di dalam komunitas adalah nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal. Ini bukan sekedar slogan, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, ketika setiap anggota memiliki kesadaran untuk peduli terhadap sesama, maka komunitas akan tumbuh menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan juga produktif. Sebaliknya, tanpa kepedulian, komunitas rentan mengalami konflik, perpecahan, bahkan kehancuran. Dan makna saling menjaga tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja, tetapi lebih daripada itu, saling menjaga mencakup menjaga perasaan, menjaga kepercayaan, serta menjaga nama baik komunitas. Dalam interaksi sehari-hari, sikap menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menghakimi, serta mampu menempatkan diri adalah bentuk nyata dari kepedulian tersebut. Hal ini penting ya pendengar, agar setiap anggota merasa dihargai dan juga diterima. Dan selain itu, komunikasi menjadi kunci utama di dalam menjaga keharmonisan komunitas. Jadi ada komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati. Ini akan mencegah kesalahpahaman. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, dialog yang sehat harus dikedepankan ya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk memperkaya sudut pandang dalam mencapai tujuan bersama.
2: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
3: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, Elektronik Rencana Kebutuhan Kelompok.
2: Nah, yeah.
3: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
2: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
3: Iya.
2: Baik.

0: Ih, kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, di dalam praktiknya, saling menjaga dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana. Misalnya, membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan, memberikan dukungan moral, hingga mengingatkan dengan cara yang bijak ketika ada yang melakukan kesalahan. Tindakan kecil ini seringkali dianggap sepele ya, namun ternyata memiliki dampak besar dalam membangun rasa kebersamaan. Komunitas yang anggotanya saling menjaga juga akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, kepercayaan ini yang kemudian menjadi modal penting di dalam menjalankan berbagai kegiatan dan juga program-program di komunitas. Tanpa kepercayaan, koordinasi akan sulit terbangun dan setiap aktivitas berpotensi menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan dalam komunitas harus menjadi prioritas bersama. Dan tentu juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap komunikasi pasti akan muncul tantangan. Ada konflik, perbedaan karakter, hingga kepentingan pribadi, ini seringkali menjadi ujian bagi kekompakan. Namun, disinilah tentunya pentingnya komitmen untuk tetap saling menjaga. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah, serta menghindari sikap egois menjadi langkah penting di dalam menjaga keutuhan komunitas. Nah, peran pemimpin juga dalam komunitas sangat menentukan, di mana pemimpin yang mampu menjadi teladan dalam sikap saling menjaga dan memberikan pengaruh positif bagi anggotanya. Kepemimpinan yang adil, terbuka, dan mengayomi ini akan menciptakan suasana yang kondusif di dalam komunitas ya. Namun demikian pendengar, tanggung jawab menjaga komunitas itu bukan hanya milik pemimpin saja, melainkan juga untuk seluruh anggotanya. Nah, di era digital saat ini pendengar, menjaga komunitas juga mencakup etika dalam bermedia sosial. Jadi anggota komunitas juga harus bijak di dalam menyampaikan informasi, kemudian tidak menyebarkan hal yang dapat merugikan, serta menjaga citra komunitas di ruang publik. Dunia digital yang terbuka menuntut setiap individu untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak. Saling menjaga di dalam komunitas juga berdampak pada pertumbuhan individu. Lingkungan yang positif akan mendorong anggota untuk berkembang, berani berpendapat, serta meningkatkan kualitas diri. Sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat ini akan menghambat potensi dan juga menurunkan semangat. Lebih jauh lagi, komunitas yang kuat dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Nah, dengan solidaritas yang tinggi, komunitas mampu menjadi agen perubahan, membantu sesama, serta menciptakan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, yaitu saling menjaga, di mana pada akhirnya saling menjaga dalam komunitas adalah investasi jangka panjang. Dan nilai ini pendengar tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan komunitas itu sendiri. Dengan komitmen bersama, komunitas tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menjadi ruang yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Sekian Ngobras edisi malam ini, saya Ani Purnama undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu hari Sumenep dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar malam ini bersama RFK di Sumenep malam ini, dan Anda juga bisa bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Dan RFK juga ingin mengajak Anda untuk bersama kami di dua line telepon di acara Ruang Rindu seperti biasa di 665396 dan 662317. Di sesi pertama ini, celah sesi pertama, RFK akan hadirkan banyak lagu yang mungkin ini lagu di zaman-zaman ada lagu yang pas di zaman RFK lahir nih. Keren juga ini lagu. Baik. Dengan RFK langsung sapa Anda untuk yang bersama RFK malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa yang dulu, masa lalu.
1: Harusnya ini periksa tekanan darah dulu ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Sip.
1: Harusnya periksa tekanan darah sampean.
2: Alhamdulillah. Bada pon apa?
1: Bada.
2: Tak dengar mare matotok karena socinan.
1: Nah, kan makanya Refka sarankan Mas Faruk itu periksa tekanan darah biar konsentrasinya enggak pecah.
2: Iya, ya barusan di genom. Matotok karena.
1: Karena, ya, alhamdulillah.
2: Karena.
1: Sehat tapi malam ini ya, Mas ya?
2: Sehat, kok ya udah kenyang.
1: Ada yang sebagian orang itu kenyang tapi nggak sehat, Mas Waru. Takut
2: kenapa,
1: Anda.
2: Kenapa?
1: Ada yang orang yang kenyang gitu tapi dia nggak sehat. Ada sebagian begitu. Takut Anda termasuk gitu loh. Tapi kalau Anda sehat karena kenyang ya alhamdulillah, Mas Waru.
2: Ya enggak, kalau kenyang udah makan itu udah kenyang, itu artinya sehat. Kalau kenyang nggak sehat, apa itu namanya? Kalau makan nggak kenyang, tapi nggak sehat, ya artinya itu
1: nggak normal.
2: Kurang apa tuh? Ya mungkin ada kekurangan. Apa tonggon?
1: Tak sampung. Moga Mas Faruk, Kak Sampean mau lagu apa? Ini pun kamu penyanyi kasati.
2: Tentunya.
1: Ngalamun lah.
2: Mulai kemarin sudah Idul Adha sampai sekarang sudah ketemu sama dirimu. Kalau bicara berdua sama kamu itu saya bilang dirimu itu salah ya?
1: Enggak, betul. Karena bukan dirinya.
2: Enggak, Pak. Yang kemarin lusa saya bicara sama Bang Halili. Untuk dirimu selamat bertugas. Aku bilang kayak gini. Terus ada yang protes gitu loh. Katanya dirimu itu bicara sama temannya sendiri. Padahal aku bicara dengan sang pandu siar. Berdua, gak ada orang lain. Gitu kan?
1: Iya betul. Betul.
2: Iya, mungkin apa itu namanya? Kalau punya masalah di situ jangan diungkapkan di HP di udara. Kan begitu.
1: Iya, betul.
2: Aku bilang,
1: betul.
2: Kalau ndak suka ke aku gabungan ke radio, tutup kupingnya dan matikan radionya. Kayak gitu. Makanya saya ini masuk sama radio mencari teman dan mencari saudara.
1: Betul, bijak sekali dirimu.
2: Makanya katanya Bang Halili, udahlah, nggak usah diperpanjang. Dia nggak usah diperpanjang, makanya jangan sampai bicara apa itu namanya?
1: Apa?
2: Yang enggak ada jangan diadakan. Yang ada jangan ditambah-tambahin. Kan kayak gitu.
1: Betul, betul, betul. Heeh. Biar hidup itu tentram dan aman. Ini Mas Faruk ya?
2: Iya.
1: Betul. Mantap Mas Faruk ini.
2: Mantap. Tentunya untuk dirimu minal aidin wal faidin dulu. Iya. Maafkan lahir dan batin.
1: Amin. Sama-sama iya. Mas Faruk.
2: Sama. Kosong-kosong ya. Jangan bikin lagi ya.
1: Insya Allah.
2: kalau bagi saya ndak ada, ndak ada bikin-bikinan.
1: Insya Allah nyamana manusia Mas Faruk.
2: Iya. Oke. Okay. Lagunya ada apa?
1: Hadapi dengan senyuman punya Dewa.
2: Bingkisan rindu.
1: Bingkisan rindu. Udah ada. Gak ada yang mau nganter soalnya bingkisannya. Ada lagunya saat jarak memisahkan. Ada restu bumi. Ada posesif. Ada sebelum kau pergi. Ada rinai hujan.
2: Ya itu aja sebelum kau pergi.
1: Mantap.
2: Sebelum kau pergi titip pesan dulu. Kan kayak gitu.
1: Boleh, boleh, pasti. Boleh.
2: Biar tidak kepanjangan ngomongnya untuk dirimu. Dirimu ya, tentunya langsung ditambahin untuk dirimu di RFK selamat bertugas.
1: Siap.
2: Kalau tidak menyebutkan namanya takut ada yang protes kembali. Iya. Makanya ditambahin untuk dirimu, adikku Refka, selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin, Mas Faruk.
2: Juga ada Evi di Lenteng, ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Dewa Sorayeng ya, dan juga ada Asep Irama, Bu Fathor.

0: Mia. Selamat Mas Faruk, ada siapa malam ini di Ruang Rindu? Selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mbak.
1: Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Amin. Sama-sama.
1: Halo.
0: Orang mereka sama-sama saling menunggu.
1: Loh.
0: Ini rasa-rasanya dari timur ini.
1: Iya.
0: Mbak Irma ini ya.
1: Ah benar. Beratus untuk Mas Revka.
0: Soalnya nada bicaranya beda. Kayak lebih beda? Lebih berbobot.
1: Oh begitu.
0: Karena mungkin kening salah atau kening ambil.
1: Kalau saya itu makan daging ayam, bukan kambing.
0: Emang boleh korban ayam?
1: Iya. Kalau sapi, rasa-rasanya ya. Kalau di legung kurang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau kambing itu banyak.
0: Mantap mah.
1: Tapi aku nggak mau sama kambing. Maunya sama sapi kalau ada.
0: Milih si rajaan.
1: Iya dong.
0: Siap Mbak Irma.
1: Ya, alhamdulillah. Gimana punya kabar guru sekarang?
0: Alhamdulillah diriku baik.
1: Oh gitu. Ya.
0: Mbak Irma gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gak beda. Yang penting kita tak sama katanya lagu-lagu di RRI itu.
0: Si masuk. Yang penting kita siap.
1: Lama itu nggak berjanda sama Mas Rika.
0: Iya itu Mbak. Jadi
1: ya, baru sekarang alhamdulillah.
0: Jadi pas ketemu kayak berasa ya. Reunian ya.
1: Iya dong.
0: Siap Mbak Irma.
1: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya bentar lagi sebelum kau pergi. Terus ada Kala Cinta Menggoda punya Krisa.
1: Kenapa?
0: Kala Cinta Menggoda punya Krisa.
1: Kala Cinta Menggoda. Jadi Krisa.
0: Iya.
1: Kalau yang cewek?
0: Yang cewek itu ada lagunya Dian Piscesa.
1: Dian Piscesa.
0: Perasaan.
1: Perasaan.
0: Mau apa? Cowok setengah cewek?
1: Ya perasaan aja lah.
0: Oh siap.
1: Ya. Soalnya aku kangen sama lagu itu.
0: Masih. Iya ini padahal lagu lama.
1: Apa namanya? Lama gitu nggak kedengaran. Oh. Dian Piscesa.
0: Baik.
1: Lagu yang penting kita tak sama.
0: Aduh,
1: ya salamnya ya Mas ya.
0: Monggo Mbak Irma.
1: Ya maaf ya semuanya, cuman berganda. Yang perdana buat Mas Repta, selamat bertugas ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu si keluarga. Barusan ada baru Karisma. Karisma, maaf. Juga ada Evi, ada Rindi GA. Salamnya salam Siol Swell. Ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Abah Suni yang baik hati. Juga ada Mas Hendra Cipta, ada Mama Intan. Ada Mama Susana. Juga ada Adelia Farid ya. Ada ke semuanya.
0: Siap Mbak Irma.
1: Buat Evi tak tunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Lagunya Tak Bingkis buat yang ada di hati ya.
0: Musik.
1: Yang ada di depan saya dan ada yang ada di telepon. Super khusus buat Bu Pathor.
0: Saya juga kepi pesan. Siap Mbak Irma.
1: Pamilo bagian dia Mas.
0: Siap Mbak Irma.
1: Ya ibu satu-satunya.
0: Siap Mbak Irma.
1: Ya terima kasih atas waktunya ya.
0: Sami-sami Mbak Irma.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ruang berbagi rindu kita ketawa saat bertemu. Ya begitulah. Dirubah-ubah malah. Ruang rindu selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Selamat berjumpa kembali bersama Dewa Siranying.

0: Mau bunuh diri. Ya
1: ini kata Faruk Karisma itu kan dewa suranyi.
0: Aduh, mau bunuh diri tak keren.
1: Iya memang keramat namanya saya.
0: Siap siap. Matreka. Siap siap.
1: Kalau di Kalianget itu di rumah almarhum Bapak Asmidin dulu saya itu Mat Juleng itu.
0: Mat Juleng.
1: Iya Mat Juleng itu panggil Juleng di sana ya.
0: Temanan sama
1: Mat. Teman lama di sana itu.
0: Temanan sama Mat Kundul berarti pemain voli itu.
1: Nah?
0: Temanan sama Mat Kundul berarti pemain voli. Ya,
1: bukan. Itu Mat Juleng itu nyampe ke Tapang.
0: Oh,
1: ya, kalau hari Kamis itu kan naksi saya itu. Aparan ke Tapang itu.
0: Siap, mesti.
1: Ya, ayo ikut Mat Juleng itu, kata Maklar sana itu. Karena Bapak Haji Burhan itu Surayeng itu. Bapak Hendra Cipta itu Surawing. Itu macam-macam itu.
0: Buru-buru ke sabun. Aduh ya Allah.
1: Ya mohon maaf Mas Reka ya.
0: Siap, siap.
1: Ya cuma pendengar ya RRI Sumenda. Mohon maaf lah dibatkan batin ini. Ya. Minallah izin wal faizin. Ya ini salam yang perdana buat Sambia Mas Reka.
0: Ya, sama-sama Mas Dewa.
1: Ya juga ada Hadi Pratama itu. Yang ada di Slopeng sama Bapak Yasin. Juga ada Geleke itu. Kemarin baru masuk dari Malang itu. Katanya itu ke Jawa itu.
0: Uish.
1: Iya ke Jawa itu, ke Demak itu.
0: Wow.
1: Itu anu pasir, apa namanya itu. Siar ke Asta Sunan Kalijaga itu.
0: Oh, siarah.
1: Iya karena namanya itu, namanya Geleke itu siar ke Asta Sunan Kalijaga itu.
0: Siar.
1: Yang mendapat berkah Wali Songo itu. Ya kalau dimungkin itu enggak kemana-mana itu. Ya itu kebujuk tamuni itu.
0: Aduh ya Allah.
1: Itu kebujuk tamuni itu.
0: Aduh. Ambu mas kayak tabu mas.
1: Iya codes itu.
0: Aduh.
1: Ki ngoda nyama codes. Nah, kalau sudah tua itu nyama gepungkel.
0: Aduh ya Allah. Pas kau bujuk tamu nih. Astagfirullah. Siap.
1: Siap buat Ananda.
0: Siap.
1: Hari ini sama Jeki Asmara juga. Sama Riki Anggara. Juga Abah Sunni. Ibu Pak Pertama Mama Sudana Kenjeng Toso itu ya, Pak Dungu juga gabungannya itu. Kalau lagunya itu ikut yang dari Air Ma itu. Iya, Air Manis itu, Air Madu. Itu katanya bukan perasaan itu. Diminta perasaan.
0: Aduh, siap. Siap, astagfirullah. Siap.
1: Aduh. Ya, punya obrolan itu, mohon maaf ke semuanya itu ya.
0: Siap, Mas Dewa.
1: Ya, kalau ada kata-kata jangan simpan di dalam peti, ayo letakkan di mirror latin. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati, ayo sama-sama memakan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Mohon maaf ya, kalau candaan kami kurang nyaman didengar dan mungkin ini bentuk spontanitas ya. Tapi kita di sini untuk berbagi rindu, berbagi kesenangan kali ya. Baik pendengar, Refka hadirkan lagu Sebelum Kau Pergi punya Yuni Sara. Ini Refka hadirkan untuk Mas Faruk dan ada perasaan dari Dian Pisesa juga. Untuk Anda yang lagi stay tune malam ini bersama Ruang Rindu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1
1: Pro 1 RRI Sumenep Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bareng Reva, pendengar di Ruang Rindu malam ini. Reva langsung sapa untuk anda yang mau bersama Reva malam ini di Ruang Rindu, seperti biasa di dua lem telepon kita malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan BRJ Mas Refka.
2: Alhamdulillah, Refka hafal kalau malam ini.
3: Kalau malam ini hafal.
2: Soalnya suaranya lantang, Supriyadi. Kalau yang Mas Refka, kalau bisik-bisik itu yang kita yang bikin penasaran nih, kan?
3: Oke. Iya. Supriyadi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Refka sehat. Supriyadi sendiri gimana?
3: Alhamdulillah, walaupun saya agak serat sekarang sedikit.
2: Lah, kenapa serat?
3: Karena, ya maaf sebelumnya, karena sekarang banyak undangan, terus saya banyak undangan kayak gini.
2: Banyak undangan?
3: Makanya.
2: Oh iya, banyak makan enak berarti ya mas ya.
3: Ya enggak, maksudnya apa, terlalu suara saya di apa dimainkan kayak gini
2: sih, dimainkannya ada ya.
3: Artinya saya bukan ngobrol, enggak ya.
2: Ini pas santai Mas Supriyadi. Egi punya cerita apa di Idul Adha mulai kemarin sampai tadi?
3: Alhamdulillah kalau di sini kurbannya alhamdulillah agak banyak, tetapinya ya sebagian yang tidak pergi ke masjid alhamdulillah sudah selesaikan semuanya.
2: Baik, lancar berarti ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Mas Supri, mau lagu atau mau berbagi salam malam ini?
3: Berbagi salam, iya. Kalau musik ya terserah lah. Yang penting malam Saidul Ayam manis itu.
2: Nasi.
3: Iya.
2: Mata gak Saidul Ayam. Siap.
3: Iya.
2: Siap.
3: Ya, yang penting bisa menikmati malam Saidul Ayam.
2: Iya. Amin, alhamdulillah.
3: Yang punya istri menikmati sekarang. Yang mau setan di keluarga kibu asarin begi lu.
2: Aduh, astagfirullah. Aku lo malu boleh mulai kelo. Baik Mas, Mas Supriyadi. Mau salamin siapa malam ini, monggo Mas.
3: Iya, kalau pulang hati-hati ya nanti ya.
2: Iya, amin. Siap Mas Supriyadi.
3: Kebetulan kemungkinan saya punya salah atau dosa yang tidak sengaja, walaupun saya disengaja, saya minta maaf pribadi ya.
2: Ya, sama-sama.
3: Kemungkinan saya, maksudnya bukan saya ingin pergi, enggak. Kemungkinan saya punya salah atau dosa. Sama-sama teman-teman semuanya, saya dimaafin, tolong dimaafin ya.
2: Siap.
3: Soalnya kemungkinan saya ada tutur bahasa kurang
2: enak.
3: Baik. Ya. Atau Mas Refkanya juga kurang baik.
2: Betul,
3: tolong
2: betul.
3: Dimaafkan.
2: Betul, Mas Supriyadi.
3: Soalnya umurnya manusia itu cuman satu hari satu malam cuma.
2: Betul.
3: Ya. Untuk salamnya ya.
2: Monggo Mas Supriyadi.
3: Untuk salamnya untuk Mas Rifka, selamat bertugas. Mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah ya.
2: Amin. Doa yang sama juga untuk Mas Supriyadi.
3: Terus salamnya ada Mbak Suni, ada Mas Jeki bersama pasangannya, ada Mbak Sofi, ada Pak Dewa Surayeng, ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Faruk, ada Mas Rian. Ada Pak Asep yang ada di Bangkal. Terus ada Bapak Haji Burhan. Terus ada Bapak Haji Kamaruddin. Semuanya tanpa terkecuali saya kemungkinan punya salah bersama-sama teman-teman. Tolong dimaafin ya. Untuk Mas Rifkanya, terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama Mas Supriyadi.
3: Kemungkinan nanti ketemu lagi ya.
2: Amin amin amin Mas Supriyadi. Semoga dimungkinkan.
3: Mudah-mudah.
2: Semoga dimungkinkan ya.
3: Iya. Artinya nama Nabi, Nabi Pulus saya tak kira orang. Takut tak bisa masuk.
2: Siap. Keren. Iya ya, siap Mas Supriyadi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan bahasanya kemungkinan ya, kemungkinan ada salah. Iya, begitulah namanya juga manusia ya, yang tidak akan selalu benar terus ya. Jadi kita saling memaafkan dan bercanda di sini. Ketika yang kurang nyaman dengan kegiatan, ya mungkin skip aja, enggak usah pakai repot ya. Hidup ini dinikmati pendengar asik. Baik, satu lagi ya, Refka bisa angkat malam ini. Ruang Rindu, selamat malam. Ternyata tak bersuara. Baik, di sebelahnya nih Rifka angkat. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Rifka.
2: Halo Mbak Cem.
0: Halo juga. Yang punya apa ya? yang punya kemungkinan.
2: Dirimu, kata si Faruk, dirimu selalu ceria ya Mbak Cem ya.
0: Emangnya mau sedih?
2: Iya betul.
0: Dan kalau sedih nanti gimana?
2: Nangisnya nanti siapa yang mau ngelapin air matanya gitu ya?
0: Makanya nggak mungkin asrepnya mendiami.
2: Oh iya. Karena jarak kita yang jauh ya.
0: Iya
2: dong, harus karena, gitu.
0: Iya, semua rahasia Allah kan.
2: Betul.
0: Apa itu? Ini di tetangga ini sekarang ada yang meninggal dunia gitu.
2: Iya betul Mbak.
0: Makanya kita hidup harus dinikmati apa saja.
2: Setuju. Yes.
0: Kemungkinan.
2: Boh. Iya. Monggo Mbak Cem. Mbak Cem mau salamin siapa Mbak Cem? Bah, cubet Mbak Cem baka.
0: Lagunya ada apa Mas Mustafa?
2: Lagunya bentar lagi ada Restu Bumi punya Dewa 19. Nyanyian Hati punya Cinta Miatma Negara.
0: Oh, ya yang punya Cinta aja deh. Asik. Aku punya Kita loh Mas Mustafa.
2: Mantap itu.
0: Ada deh.
2: Siap.
0: Ya deh, salamnya ya Mas Supriyadi.
2: Monggo Mbak Cem.
0: Mbak Cem ada adikku itu, Mas Supriyadi ya. Juga ada itu.
2: Siapa?
0: Ada Irma. Ada juga Evi. Ada satu cuci juga ya. Halo juga Mama Susanting juga. Ada Bunda Fathar, ada Abah Sumi, Farouk Kalisna juga, ada Cik Ayah, Bunda Yuni ditunggu gabungannya, Alindi juga, Roni juga ya, dan yang lainnya saja.
2: Siap Mbak Cam. Serta,
0: kemungkinan saya nanti mau tidur ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur udah pamitan dia. Baik, pendengar Rifka hadirin lagu, nanti Rifka balik di Dingin-Dingin Matura. Pastikan Anda stay tune dan terhubung selalu bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berusaha dari hari menambahkan informasi dan inspirasi. Pemirsa, saya di mall je malam mungkin Refka pergi ngatur singkenting dengan acara seni dan budaya musik Madura semenap malam ini dan Refka cek setiap aja pemirsa saya bisa gabung malam mungkin dengan singkenting Madura. Nengnya telepon saya seperti biasa. Nengnya telepon saya ampun setiap aja pada orang ini nengnya 66 lewat. Kalau sang anum tor 662 telok 14. Refka pergi sapa malam makin seperti gabung ni Genting Madura. Genting Madura.
1: Wow, akar mantep ongku teretan.
0: Wow. Kelo mata ada. Kelo mata ada wow. Cecere kedu. Cecere kedu.
1: Sabangken kan acara Madura.
0: Oh,
1: kelo ruang rindu, anu ruang rindu.
0: Tak pada lagi.
1: Tak pada.
0: Mon Madura katin apa? Wah.
1: Mon ma. Wow. Iya. Tambah semangat. Tambah semangat.
0: Leres gini kah mas? Jangan dibuat, jangan dibuat galau hidup itu mah ya. Sih, apa sih apa Indonesia ref kali lah.
1: Iya betul.
0: Sih, ya betul ya. Ketina apa pian? Tak kompol ning kerdu.
1: Noh, kompol ning jompo.
0: Matoto.
1: Karena ndak ini masih pol kompol.
0: Oh.
1: Tetangga pol kompol. Ya hari keempat harinya nenek.
0: Oh siap.
1: Iya. Terongoning nang kending apa dah warna apa?
0: Saya mangken kendinga ano bekeren ya. Ano kinanti sandung. Sareng gunung mantuk tor. Samiran belok.
1: Tekel norok saya tengah weh. Gunung ngalto.
0: Nangka.
1: Waduh gunung ngalto.
0: Mantuk wo ngalto ya.
1: Gunung mantuk ki norok kenek wo ngok.
0: Asarian bungo bo judul.
1: Ning oba. Anu ba pangedinga dan golek. Gunung ngalto.
0: Mada gunung ngalto. Ngalto kunci ya. Gunung seraja-raja ngalto. Aduh, ya Allah. Kejap sama lo. Gereng-gereng.
1: Bada masa ya, Rek? Studio.
0: Sobung ke TV.
1: Katirian.
0: Katiri.
1: Oke, salam lagi. Mata-mata gue segala.
0: Ngereng-ngereng.
1: Salam ada ke Ajunan. Selamat alam pak si tugas ke.
0: Thank you.
1: Untuk segenteng Refka Kari. Pelengkap segala. Ada kapak ketua. Sore pak. Masuk pak. Yang tersegabung na pak. Bada karen telasan. Saling memaafkan. Juga bada Pak Haji Kamarudin. Juga abid. Tak ngaiding suara nah. Juga nan kelega. Malam pun masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Kelega. Juga pada Om Buang, pada Asep Birama, Panji, Pak Panji Ketawang. Yang tersegabung na Pak Panji. Juga nan pada pada satu aja na Panji. Oke.
0: Karenan tos ya. Nggih siapa?
1: Sikle Makassar entah sama apa soal orang merotes nih kak. Si merotes cewek dari Makassar. Nggak seru ah. Mana bi? Kiki tikel bon malah tak lancang.
0: Siap Mas Faruk.
1: Rene juga nggih, Rene yang nusa gabungan lah.
0: Siap.
1: Gini, mata kita ketemu ke bengi.
0: Amin. Sami-sami Mas Faruk.
1: Kireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faruk ki senenge. Kamu Mas Rongki, saya mau tak ngeliat Mas Rongki masih tahun ini. Eh bingung nggak Mas Arif? Ding-ding matur.
2: Dakar lemah tepung cerita.
0: Siap.
2: Lebar celeng leseng boteh.
0: Bah, genteng.
2: Pak Sepur bisa datang boleh.
0: Bun, apa ngocol kamu Pak Dewa? Nikah Pak Sepur keluar pun Pak Dewa.
2: Nompak becak kali ngerupu.
0: Genteng.
2: Dia jadi ke Makassar.
0: Aduh ya Bi.
2: Dia kak ngocak ikan binang ku. Dia kak jemarin telas ya.
0: Pasir lagi nih kak.
2: Pak Sepur.
0: Oh, ikan binang ku pun Pak Sepur pun tolos.
2: Hitung dua telok empat.
0: Nyono. Mereka
2: selebar ke taruhan.
0: Ah nyono.
2: Monta anda tuli ngocak Pak Sepur ke dalam taruhan.
0: Beuh. Wah jelas ya.
2: Enti. Patrik kali.
0: Enki siap Pak Sepur.
2: Tapi tak terbagi lagi, tak ada yang masuk.
0: Eki, dan kau lu kun mereng suaraan Pak Sepur si kamaan Pak Sepur.
2: Terima kasih.
0: Eki, saya ngau ningkan soro serlok masalahnya.
2: Yang tak ada yang masuk.
0: Bah.
2: Ran, kau pemenabi ding ni kan? Tak ada yang nyono.
0: Topo ya.
2: Eki.
0: Siap Pak Sepur.
2: Salam aja.
0: Nggih ngereng Mas Sepur.
2: Iya, Marika selamat berduka, selamat malam. Mudah-mudahan dapat rezeki berkat umur, lancar berkah badan.
0: Amin. Doain sama untuk Mas Sepur.
2: Panu paru.
0: Ki baruk.
2: Ki baruk Krisma.
0: Krisma.
2: Ki bede baruk. Baruk saya boleh ubar baru.
0: Nggih.
2: Ki bede basuni, bede kerja, bede dewa suragi, bede jajah marah sarang. Saya. Berentar.
0: Mbak
2: Windah.
0: Mbak Win.
2: Di pada Pak Nur Pemarla, di pada Roni Sandjaya, di pada Jitrianto, di pada Umbo Ang Mas Om, pada Bupat Horki,
0: di
2: pon sete jenis lagi.
0: Eki siap.
2: Mana bisa budi tak kau ngambekan itu.
0: Bah.
2: Mana bisa tidak bisa. Thank you.
0: Siap Pak Sepur.
2: Di pon sete jadi ada masih siap atau setelah kau ada
0: bersama. Sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pangki sareng Pak Sepur. Saya kudu megut kasebut dan kula pira mireng salam mah tak pangki sareng oleng ajela. Malar mugi bareng saya iki Pak Sepur. Lanjut e bingkeng enggak Pak Sepur malam mangken? Ding-ding matura.
3: Kencingnya lakar mantep ongkut Mas Neka.
0: Kemungkinan cak nate dung.
3: Tak gitu.
0: Ano?
3: Merengnya ke gunungan tangan terlambat.
0: Kesel tak kening dorok dan mama kun.

0: tayang malamang ken.
1: Oh,
0: bada na kinanti sandong.
1: Kacay na kaula sa inyong chunga ko
0: ha. Banya abi, nabulsa mon ba ang inyong chung.
1: Thank you
0: siya.
1: Thank you,
0: mas mga kagit. Thank you, sa
1: Oleh awet mo siya.
0: Oh, serah umur ya.
1: Serah umur.
0: Okay.
1: Thank you. Aku tak mau nabi kantor, sakan sarang pasir, sobung. Sobung kanca-kanca kantor, SMA kasana.
0: Ma, tikel na ano, aja priwi.
1: Banyak ni, kau nak sapopo.
0: Enten mune pareng nguning kanca, takut Mas Faruk saya nyare.
1: Oh, kau.
0: Sarang abah suning, ki.
1: Makanya, kalau nak budget senyap pagi salam.
0: Kapan dulu lagi?
1: Siap. Makan apa nya? Ekstres kilo.
0: Iya. Siap, Mbak Jam.
1: Napa kau salam on ke?
0: Aki nyereng.
1: Sekilo, pasal apa sih? Ano, follow kasa. Setia putra setia,
0: Mbak Suci.
1: Sama pengkora belum Pak Alif ya,
0: si Pak Alif.
1: Enki juga ketika
0: Pak Dewa.
1: Oh, Pak Dewa surah yang sering lupa. Pak Dewa saporan, Pak Dewa ngiring gabung Pak Dewa. Ya, gabung. Kalau
0: sang biasa semak ki, nanti apa sah
1: kerja iPhone ki? Engking
0: ngereng, Mbak Chan.
1: Pasti
0: dia yang
1: saling
0: pak petuan lagi.
1: Ki selamat
0: ameh si Aki. Om Panji. Engki siap. Kita sami-sami, Mbak Chan.
1: Tanya kerja umbo Aki.
0: Engki.
1: Mata sekarang kamu
0: kerja. Sami-sami, Mbak Chan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Session kedua ki siala. Bingking ngamba jembaka. Tinggeling matur.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Saya.
2: Gimana kabarnya Mas Eka?
0: Alhamdulillah badan kaula sae, Bunda Yuni. Panjenengan katinapa?
2: Iya, alhamdulillah. Sehat pun.
0: Alhamdulillah. Pura gabung ki?
2: Engki mulai kendek nih kak.
0: Tak bisa masuk.
2: Nyoba tak bisa masuk kak.
0: Engki.
2: Buru bisa nih kak, buru bisa.
0: Masuk tengki.
2: Masuk maksudnya.
0: Engki, alhamdulillah tiga. Si.
2: Anak apa?
0: Katin apa?
2: Kencingnya juga norok-norok ki.
0: Siap bunda.
2: Ki salamah, kasih Mas Rizka. Ya mudah sehat selalu saja bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati Mas Rizka.
0: Siap bunda.
2: Barusan tuh ada Cempaka Ayu. Makasih ya sentilannya, Om Boang juga, Ibu Fathor juga, terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, ada Evi. Ada juga Suci, ada juga siapa ya? Ya kan semuanya aja sudah.
0: Siap.
2: Terkali. Oh ada Pak Nur Kamala sama Pak Kapir barisan ya?
0: Ya betul.
2: Ya makasih banyak Pak Rizka.
0: Enki, bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abang kisaran Bunda Yuni ya, paling sehat terus ki Bunda Yuni ki. Ngiring saya kita gabung sarang Refka. Refka sapa pola nengi ding matur malam mangen. Ding matur.
3: Assalamualaikum. Cek kamu siapa?
0: Lanjut ngomor cek kerong ngomor dah lepas kucuk duit mau sopan nyiapa?
3: Benih tak kerong benih tak masuk. Kian tak kongar itu.
0: Pada so gunung.
3: Engki gunung ngalah to. Mira ngaki malam kerja. Panggilan nyobo tak sambian.
0: Aduh.
3: Bingkulang kak, nomor pribadi ni kak Iwan.
0: Sampai lok-olok musuh kula. Pola nak kelabakan ni capok ano.

0: anu Pak Sebar.
1: Wah, nggih. Nggih budhe pangke terang panjenengan gak rita.
0: Nggih alhamdulillah. Saya iki.
1: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja. Moga-moga sami-sami saya gak rita.
0: Nggih, amin.
1: Ah, sebelum nelfon, mohon maaf lahir dan batin dak sedaya jeneng gak rita.
0: Iki, Pak.
1: Mulih kula, Pak Kabasar.
0: Begenteng.
1: Batian. Nyebut Pak Maidina. Kalau terlaka di sampingan, mak bisa kompak sarang rajin.
0: Bah, balas pun Pak Sabar.
1: Tore bung gabung. Mak mak mak merle mahkota. Kasaroka mak lebat pasar turi. Boleh pandu siara sarang mas reka. Teka sekut tak kun tak nubuki. Soro kuat tak kuat ya.
0: Nggak losot. Agar baik ya. Cepat Mbak Dewa. Siap.
1: Salam lagi.
0: Eki ngereng apa?
1: Eki buru pada Pak Sabar sarang sekarang?
0: Bunda Yuni.
1: Eki Bunda Yuni apa tadi sebelumnya boleh?
0: Mbak Cempaka.
1: Eki sarang Mbak Cempaka sarang Dewa Suraya yang ada Pratama. Eki Anggara, Eki Asmara sering winda kan itu. Bade Eti, Bade Suci, Bade Irma. Juga Bade Mama Bathar, Eru Baru Tibi, Bade Dewi Sarang Iin, Bade Maisa Jenar. Terjukan Bade Putra Setia. Terjukan Pak Ketua Sarang Panji Ketawa enggak Rinto. Peseraan kalau Pak Pak Haji sama kan itu sekarang ke fungkir terkasih itu jadi insya Allah saya tak ada buat sama Ken ingat ke yang aneh berudang duit membuat masuk sebut tidak minta kengkir tak ingat sama Ken dari perak ke bawah dan bisa masuk
0: ya mbak berudang
1: yang lupa ke situ jadi penepan kan itu kengkir lupa nah siapa jana iki kan itu ya terakhir ada ke Ustaz Muhtar lah ada aja pakun ya harap gabung nah Tuan salam pangestu dari Abah Suniman dan dari Baru Karinto. Soal ting genting, rok norok butik. Mereka sampian. Cik kenal kamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mereka ronggi. Pokoknya bada balesan pantun gini. Walau ras posang. Pocer wabah gini keluar. Ay, balas. Ay, Pak Zafar. Eh, bingking Abah Suni. Ting genting matura.
2: Ting genting matura. Mantep omku teritan.
0: Alhamdulillah. Si lancing
2: pacang lahir batin ya
0: Eki sami-sami Mas Roni
2: sepuran pada tadi tentu saat
0: Ki
2: kenting berapa apaan
0: nikah Gunung Mantuk sarang
2: mantap kita serapan pak bude kopin nikah anak Gunung Mantuk sih kan yang kena kula kan
0: buset pak lanjut lagi siap
2: Selok sesar betul betul lah.
0: Begenteng.
2: Mama atau nama beli obing.
0: Ngalosot.
2: Namun ni sesar macam Malang. Mun rarasan sama ibu di.
0: Bah.
2: Si.
0: Mun apa searah rarasan ibu di rumah Mas Roni.
2: Dari mana jalannya Alita?
0: Asik.
2: Dari sawah terus kali.
0: Masuk.
2: Dari mana jalannya cinta?
0: As.
2: Dari mata turun ke hati.
0: Apa tak ngalecer?
2: Bakar bayi. Rekarin kau siapa banyak ki?
0: Jompo, mulai mana
2: ni mak? Nyate siapa miki panjangan? Nyate siapa miki?
0: Sobung oleh oleh teratur gunten gula.
2: Ki salam ki.
0: Ki ngereng apa salam ni?
2: Selang pertama kita lagi dekat Bang Rizka, selamat menjalankan tugas. Sugenan dekat Pak Sabar, Dewa Surayeng. Sugenan dekat Irma, seperti itu, Elekum, Pak Evi, Faruk, Karisma, Ben Umar Faruk. Dekat situ jenak Pan RRI, selang kompaken sedikit.
0: Siap.
2: Untuk abangku yang ganteng, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum, bye.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, astagfirullah. Mohon maaf pendengar saporana. rasa spontan ini nama Nambi Mas Roni ini kan pasti beda embu nah. Pemirsa Refka beding atau raki ya. Ding genting. Dek satu aja saya pernah gabung ki. Ada mana bi beda karena betoh ki Refka beli sarang pancingan satu aja. Beda genting gunung mantuk sarang genting ki nanti sandung ya toraki dah satu aja pemirsa. Saya pemirsa ki ding genting matur malam mangkin.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Pro Satu RRI semua karena informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh kabar kerja program Satu RRI semua mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama pagi ini dalam rangkaian Sumenep pagi ini. Dan sesaat lagi kami segera mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, dimana kali ini akan disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun dan membahas tentang Hari Tasyrik, Hari Zikir dan juga syukur. Bersama presenter Satya, nanti akan menghadirkan narasumber Ustazah Dr. Lutfi Ulfa Ni'amah M.Kom.I, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan juga Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti dapat Anda ikuti berita pagi dari Pro 1 RRI Sumenep yang akan dirangkai dengan informasi perakiraan cuaca, juga info update harga pangan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami lanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kemudian Anda bisa ikuti Sumenep pagi ini setelah Warta Berita Pro 3. Dan ada Sumenep Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dirangkai dengan Halo RRI, ya, pagi ini bersama presenter Siti Aisyah di Pro 1 RRI Sumenep pada pukul 9 pagi nanti. Baik pendengar, kami segera menuju Pro 1 RRI Madiun untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
2: MUI Kabupaten Madiun, ya, temanya adalah Hari Tasyrik, Hari Zikir dan juga Syukur. Saya Satya bersama Anda semuanya mendengar di pagi hari ini dengan tim Madiun pagi ini, diantaranya rekan operator Armita dan juga gatekeeper Ikayati bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan, nantikan sesaat lagi.
3: Alif Pembuana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: siaran berjaringan. RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
1: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah salat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah hari tasyrik, hari zikir dan syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih hari tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di hari tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di hari tasyrik ini, Ustazah?
2: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
1: Jawa Timur.
2: Jawa Timur ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke keluarga juga ini peserta yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang mutiara pagi, materinya tentang hari tasyrik. Ini bagaimana kemudian hari tasyrik ini bisa menjadi hari dzikir dan juga harinya syukur begitu. Kalau kita ketahui, pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13, ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah, berarti ini masuk kepada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya tasyrik itu, kan, Matan? Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya. Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus, kemudian apa itu hari tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, tasyrik itu kan artinya matahari terbit. Atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur, jemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari hari tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat. Tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang hari tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kan ada karena agam gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi hari tasyrik itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji. Jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari, Sahih ini, nomor 1859. Nah, kemudian hari tasyrik ini, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol, seperti biasanya saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari tasyrik, itu kemudian saya mengartikan atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan juga syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di Idul Adha, itu kita pengorbanan. Maka kemudian apa yang harus kita korbankan, gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita

0: kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu, saya akronimnya, kalau T-nya itu ya, ini kalau ini bisa kita sambil ngobrol, Mbak Satya, atau cukup saya saja?
1: Ya, kita sambil ngobrol dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung, kita perkenalkan gitu juga ya, Ustazah ya.
0: Oke, okay.
1: Baik.
0: Jadi begini, Mbak Sat.
1: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya, ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat,
0: betul,
1: gitu ya. Kalau D-nya apa
0: ini,
1: Ustazah?
0: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan dengan orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadhkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, itu tandanya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia itu adalah dekat, dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Ya itu tadi Mbak, perhatikan gitu, waktunya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan, perumpamaan orang yang berpikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berpikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berpikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berpikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Satya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan ya, takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu, kalau pas hari tasyrik. Nah, kita melakukan takbir, jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga takbir dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina, sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari tasyrik itu kan dalam kegiatan, ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, puncak haji itu kan berada di tanggal 9, 10. Nah itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah, itu wukuf Arafah, dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah itu diselesaikan di hari tasyrik. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya tiktat, zikir itu kan di Z, Z-nya itu adalah zuhud. Bagaimana kemudian ketika kita mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan kita itu agar kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Jadi terkadang kita manusia itu ketika saking senangnya dengan dunia kita lupa gitu ya, bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia tetapi kita juga nantinya akan hidup di akhirat. Nah ini wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur. Dalam surat Ali Imran ayat 125 ayat 185 Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang ya sewajarnya saja begitu, karena tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk di akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlalu terlena dengan dunia. Nah ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi suatu hasanah untuk kita. Bagaimana kita itu bisa Kemudian Rasulullah

0: zuhudnya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja, kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat. Karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk ilal yang betul, yaitu beribadah kepada Allah. Maksudnya, tadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak apa ya terbawa gitu ya dengan gemerlapnya dunia, tapi kita harus ingat bahwasanya itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Nah, kemudian kita berbicara tentang berpikir, yang ketiga adalah I, itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya, dan juga dalam pengorbanan, karena ini kaitannya dengan tadi, ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus, diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya, karena kita itu ya tadi dalam makhluk yang diciptakan Allah, dan kemudian kita memang dipintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, di hari tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika, dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu ini kita pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas gitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama. Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Nah, cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah, kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah, kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara tentang zikir, terus selanjutnya kata keempatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. Kita bagaimana mengumandangkan takbir, bukan ya? Jadi walitukabbirullah wa ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakbirkan. Dimana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takbir. Biasanya kalau ada yang ya, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya, begitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah adalah maha besar. Allah maha segalanya yang bisa membantu kita gitu. Nah kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus adwa muha atau la'in qala. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana membentuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Yeah. Nah, ya kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu minta ridhonya Allah gitu. Ya, waridallahu anhum radu'an. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyahud ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar ya dari Allah begitu. Baik. Nah kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang begitu Mbak Sabia. Itu dulu berkaitan dengan zikir Mbak.
1: Iya baik.
0: Sabia ya.
1: Itu dulu tapi ini mencakup semuanya gitu ya Ustazah ya.
0: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi apa ya, ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu Ustazah.
0: Iya leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban aja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi gitu saja ya, terus kita makan-makan, tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita makan daging itu kan, apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya Mbak ya. Kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa ya.
0: Dan itu iya mewah, jadi kemewahan yang dirasakan itu kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail Mbak Setia, karena sudah sepuh dari muda sampai sepuh. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar dewasa itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian mengerjakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa mengeremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu maksudnya. Nah kesalahan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, makanan korban.
1: Baik, karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat apa ya melihat di sebuah media sosial gitu. Bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa? Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu.
0: Iya.
1: Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu, Ustazah.
0: Betul.
1: Ya, jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu. Oh, ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu, Ustazah.
0: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu tracknya berbeda gitu, Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu, Idul Adha itu lebih sepi begitu. Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada pengorbanan dan juga keikhlasan yang harus lebih luas. Kalau kita memaafkan bisa saja memaafkan, Mbak Satya. Yeah. Tapi kadang lebih dalam lagi, apakah sudah benar-benar ikhlas nih?
1: Baik. Ustazah, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Yeah. Dari Lantapan 49198, silakan pendengar untuk Anda akses ya, untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Atau lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Madiun, nomornya 0811-366-9907. Atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Zazah ya. Kenapa? Mengapa pada hari Tasyrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
0: Oke. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tasyrik itu malah kemudian kita diharamkan? Ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ngeten ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tasyrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di apa ya? Kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan disamakan atau diibaratkan dengan hari syak atau hari yang meragukan. Jadi antara biasanya hari-hari yang meragukan itu, kalau kita misalkan ini waktunya bulan puasa atau belum, kita itu kan juga tidak boleh berpuasa dulu, Mbak. Kecuali memang itu sudah terbiasa apa namanya sudah diistiqomahkan ya. Tetapi biasanya kalau kita menjelang masa Ramadan itu juga di hari-hari terakhir itu juga belum diperbolehkan puasa. Nah, kenapa ini kalau kita berbicara tentang kehidupan gitu ya, kalau di hari Tasyrik itu kan hari di mana kita itu disuruh untuk tadi ayyamul akli wa syurbi wa hikmi tadi deh. Hari di mana kita itu diminta untuk makan, minum dan juga berpikir. Setelah kalau kita lihat, setelah kita berbidah hari kurban itu kan kemudian ada hari di mana kita membagikan hewan kurban, kita berbagi kebahagiaan. Dan kemudian di hari berbagi kebahagiaan itu kita diminta untuk, diperintahkan untuk kemudian menikmati hidangan hasil dari makanan yang dihasilkan dari tadi hewan berkurban tadi. Sehingga kita diminta untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan kita bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga, itu sama-sama berbahagia atas apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita melihat dulu ketika tadi saya menceritakan, Nabi Ibrahim itu sangat mengorbankan putranya. Jadi apa yang sangat dicintainya kemudian harus diberikan kepada Allah dengan disembelih, tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim itu bisa melewati rintangan itu. Jadi walaupun sebelumnya itu kemudian jadi kemudian bagaimana kita menjadikan hari Tasyrik itu sebagai hari untuk menghormati momen ibadah gitu loh, Mbak.
1: Okay.
0: Ibadah haji.
1: Baik.
0: Jadi kalau kita tahu ibadah haji itu kan dilakukan puncaknya itu pada tanggal 9, Mbak Satya. Tanggal 9 ketika kita, kalau tanggal 8 itu kita tarwiyah, kemudian Arafah. Jadi di dalam ibadah haji itu puncaknya ada di tanggal 9, 10, 11, 12 itu. Jadi armusnya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi itu kan orang-orang yang sedang berhaji itu kemudian pada hari Tasyrik itu waktunya mabit di Mina, melontar jumroh dan juga begitu enggak. Terus perbanyak zikir di sana. Itu kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus beliau-beliau lakukan di tanah suci. Mereka bisa berjalan kaki jauh sekali gitu ya. Baik. Kemudian ini syariat memberikan keringanan dan juga kekuatan fisik dengan tidak berpuasa. Baik. Gitu ya. Baik. Kalau kita yang di sini itu kan kemudian disuruh untuk berdoa ya, berzikir gitu ya. Kalau yang di sana kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa yang beliau-beliau lakukan di tanah suci ketika melakukan puncak haji di Air Musnah, Arafah, Muzdalifah dan Mina itu sendiri. Baik. Begitu.
1: Dari line telepon 459198, kalau Anda berada di luar Madiun ya, jangan lupa untuk menambahkan kode area 0351. Tema kita pada hari ini adalah hari Tasyrik, hari zikir dan juga syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, pendengar dalam Mutiara Pagi Berjaringan yang pagi hari ini dihadirkan atau disiarkan langsung dari studio programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, untuk pendengar di seluruh Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga para pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara pagi hari ini masih hadir dari RRI Madiun ya, untuk pendengar dan juga pemirsa di seluruh Jawa Timur. Mutiara pagi berjaringan hari tasyrik dan hari zikir serta syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Urfani Amah MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan UI Kabupaten Madiun ya. Kemudian ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ustazah, saya bacakan ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Apa hari tasyrik yang istimewa dan apakah hari tasyrik waktu istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak sedekah, berzikir dan membaca Al-Quran? Terima kasih dari Ibu Sri Suhartini. Kemudian ini ada juga di YouTube RRI Madiun ya, yang bertanya seperti ini Ustazah. Ustazah, benarkah di hari tasyrik doa yang kita panjatkan itu tidak akan tertolak oleh Allah? Silakan Ustazah tanggapannya.
1: Terima kasih sobat anu ya, sobat-sobat semuanya yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kemudian apakah pada hari tasyrik itu melakukan hal-hal tadi ya Mbak, itu dianjurkan begitu ya. Memang ketika kita berada di hari tasyrik itu kan tadi bahwasanya ketika kita berada di hari tasyrik itu, kalau tadi kita sampaikan bahwasanya kita itu diminta untuk kemudian bagaimana agar umat Islam itu menampakkan syukurnya kepada Allah. Dan rasa, salah satu rasa bentuk syukur kita adalah dengan kemudian tadi bagaimana kita bisa lebih ikhlas melaksanakan kegiatan ibadah kita dan juga kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian mau berdoa, kemudian kita mau berzikir kepada Allah, maka insya Allah kalau kita menjamin apakah doa itu kemudian diijabah oleh Allah, itu memang disampaikan bahwasanya tidak akan tertolak begitu doanya. Tetapi kemudian siapa yang bisa menjaminnya kapan doa itu akan diberikan begitu? Bisa jadi doa yang kita minta saat ini itu bukan diberikan di dunia Mbak Satya, tetapi bisa jadi diberikan kelak di akhirat. Jadi doa yang kita minta itu kita yakini bahwasanya apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin doa itu pasti dikabulkan sekarang. Tetapi doa itu biasanya kita minta itu sesuatu yang ternyata menurut Allah tidak benar, tidak baik, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena tidak dikabulkan, tetapi memang itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita yakini saja bahwasanya doa-doa yang kita lakukan itu akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak hari ini di dunia, mungkin nanti di akhirat. Itu menjadi pertolongan atas doa-doa yang kita lakukan selama kita di dunia atau mungkin di hari tasyrik ini. Begitu Mbak Satya.
0: Baik, berarti soal dikabulkan dengan segera atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang terpenting kita yakin bahwa doa kita sampai, gitu Ustazah.
1: Iya, ya kita harus begitu. Jadi kalau kita doa itu kan harus yakin Mbak Satya. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana kemudian Allah itu begini, kita ibaratkan pada diri kita sendiri, kita yakin gak sih pada diri kita? Nah kalau kita yakin, ibaratnya begini, kalau kita minta sama orang tua gitu ya, anaknya itu benar-benar sungguh-sungguh memintanya gitu ya, orang tua juga akan melihat sudah itu penanam sehingga pantas untuk kemudian diberi gitu Mbak Satya. Jadi kalau kita sendiri mintanya nggak benar-benar gitu, berarti nggak benar penanam itu kan gitu. Jadi bahasa kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai hamba itu, kalau hamba meminta kepada tuannya itu ya juga dengan sesuatu yang benar-benar begitu, yang khusyuk, yang meminta dengan sebenar-benarnya meminta. Apalagi kita itu kan hidup tidak hanya di dunia saja, maka permintaan yang kita minta pada hari tasyrik ini bukan hanya sesuatu yang kita nikmati di dunia saja, tetapi juga sesuatu yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin doa kita itu akan dikabulkan sekarang atau nanti, tetapi kita sebagai manusia itu harus mengikhtiarkan kemudian untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan keyakinan. Karena indadoni amtibi, kalau kita sudah yakin kata Allah, maka separuh dari keinginan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Begitu Mbak Satya.
0: Baik, baik. Ustazah, kalau tema kita pada hari ini adalah zikir dan juga syukur ya. Tadi poin zikir tadi Ustazah juga sudah menyampaikan ya. Nah, tinggal bagaimana poin syukur yang apa yang sebenarnya mungkin ini adalah kejutan singkatan nih dari Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah menyampaikan, ini ada pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Setia.
0: Iya, betul. Silakan Pak Fauzi, pertanyaannya.
2: Dengan kebetulan ya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Ibu Ustazah. Ini kan selamat hari Idul Adha ya, Bu. Sekarang kan masih hari Tasrik tuh kan.
0: Iya.
2: Nah, sekarang begini yang bertanya, baik masalah pribadi enggak apa-apalah. Oke, buat kali ini. Kan saya ikut bergabung berkurban kan di luar tempat saya, luar Garut kan. Tujuannya kan tiarisan dengan seseorang yang ngajak gabung, oke, satu. Tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu, tujuan pribadi gitu kan, tapi ibadah. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersetegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi, sedangkan dia suka, aku suka. Nah, bagaimana cara supaya meluluhkan acara dengan cara ikut bareng berkurban, akhirnya ikut bergabung niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Lampu kuning itu berdoa, dan mungkin apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban disuruh dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya begitu bersetegang, akhirnya lampu kuning keluar, cuman belum hijau. Nah, lampu kuning ini kan masih berperan, apakah bakal kembali ke merah atau ke betul hijau. Sekarang udah kuning. Nah, bagaimana Bu Ustazah, apakah kurban saya sah tidak menurut hukum, karena selain tujuan ibadah ada tujuan pribadi. Terima kasih.
0: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, singkatnya saja, Pak Fauzi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira perubahannya seperti ini, apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustazah?
3: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya itu menjadi bonus tambahan apabila kemudian itu diijab oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa semua doa kemudian diijabkah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita banyak diminta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan Bapak Farid tadi ya.
0: Jadi
3: kalau Bapak Farid itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya juga untuk beribadah ya pastinya, untuk berkorban, itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada di hati itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Setia, mendekat Allah itu kadang agar. Itu kan memang ada, karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus ingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi kalau kita niatnya diniatkan untuk berkorban ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Nah, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati.
0: Gitu. Jadi bonus gitu ya Ustazah ya.
3: Memaksakan. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita, agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia ini terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban dengan harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti, nanti kalau aku berkorban, hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas Mbak Satya. Kita itu ikut ya tarik ya lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu, habis itu dibuang ya nafasnya Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik toh, habis itu dibuang lama gitu, nggak dikeluar-keluar itu juga nggak kuat. Jadi
0: baik.
3: Sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu, itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu, maka kita mengeluarkan korban itu adalah perintah. Baik. Sama seperti nafas yang ditarik harus segera dikeluarkan. Baik. Maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Baik. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
0: Baik, baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita, Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
3: Kalau dalam syukur ini ada S, S-nya adalah sabar. Bagaimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Nah, kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi syukurnya ini adalah sabar dalam ketaatan.
0: Baik.
3: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin, yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya wama bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hari Asyur ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa syukur yang tumbuh rasa syukur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tadi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa, kemudian dititipi ya harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
0: Baik.
3: Kalau syukurnya U berarti Mbak Surya ya. Terus syukur ya U ya. Ini Mas O sudah mandat suatunya. Jadi harus suatu
0: cepat aja. Poin U-nya seperti apa? U yang pertama.
3: U-nya adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini, Mbak Satya? Dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga, ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari Asyur ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga, itu kemarin yang kita bahas, Mbak Satya.
0: Baik.
3: Kalau untuk nah ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih berkah begitu, Mbak.
0: Baik. Itu dari ukhuwah ya, U yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa, Ustazah?
3: Kayaknya ini kalau katakan ini kan terserah saya yang berasa dia. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf, gitu aja. Jadi itu adalah kendali begitu Mbak Satya. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu kan tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah atau gitu ya. Kok ngini toh, you know, bahasanya orang Jawa ini kan, terus ini orang Sumatera Mbak Satya, jadi kok ngini toh, itu kan juga nggak boleh. Itu keluh kesah kita terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh. Lakartum la'asih denatum, gitu ya.
0: Baik.
3: Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Amin. Itu yang Allah janjikan kepada kita, gitu. Baik.
0: Poin U yang kedua, seperti apa Ustazah?
3: Oke, U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian mendundakan atau mengtigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama.
0: Baik.
3: Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari tasyrik ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermudah oleh Allah. Baik. Itu yang saya yakini, Mbak Satya.
0: Baik. Poin terakhir, R.
3: R-nya, Mbak Satya.
0: R-nya okay. Apa ini, Ustazah?
3: R-nya adalah rahmat, Mbak Satya. Hmm. Nah, ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Yeh. Warahmati wasi'at kulla syai. Rahmat itu meliputi segala sesuatu. Jadi, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik, tadi adalah ayyam tasyrik, ayyam akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, minum, dan juga berzikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah ini memiliki rahman rahimnya. Amin. Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
0: Insyaallah.
3: Gitu. Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita, Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Nonton, Mbak Satya.
0: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustazah, sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya, sebagai penutup, sekaligus kita mohon barokah doanya, Ustazah, di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan, Ustazah.
3: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah, kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya, gitu ya, pandai bersyukur dan syukuri atas nikmatnya, gitu ya, dan istiqomah dalam menjalankan akhir hayat kita.
0: Amin. Amin.
3: Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
0: Amin. Baik.
3: Baru ini langsung doa, ya, Mbak Sabi.
0: Baik, untuk kita aminkan bersama, Ustazah.
3: Ya, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama itu adalah hal yang baik. Al-Hadinah Salih Al-Fatiha. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة من ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين سبحان الله يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لهم الفاتحة.
0: Baik, Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini. Tausiah yang diberikan ya, hari tasyrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar program satu di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Piala Dunia kali ini banyak tantangan ya, tapi yang mencolok itu karena faktor jarak dan suhu.
2: Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian ya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Cuaca ekstrim di tiga negara tuan rumah diprediksi menjadi faktor penentu dalam FIFA World Cup 2026, membuat kekuatan fisik dan kemampuan mengelola stamina lebih penting dibanding sekedar strategi permainan. Alvin Nuari melaporkan.
4: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara dengan tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hadir dengan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut salah satu jurnalis di Kabupaten Sampang, Rian Haryanto, Piala Dunia kali ini digelar di tengah musim panas Amerika Utara. Para pelatih boleh saja merancang skema taktik high pressing yang rumit, namun mereka tidak bisa mengontrol cuaca. Bermain di tengah gelombang panas bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang tahu kapan harus menahan diri dan menghemat energi. Menurut Rian, kebugaran fisik adalah kunci, dan cuaca ekstrim ini memaksa tim-tim besar Eropa untuk memutar otak agar tidak kehabisan tenaga terutama di fase gugur.
1: Di Piala Dunia kali ini banyak tantangan ya, tapi yang mencolok itu karena faktor jarak dan suhu. Menurut saya, taktik terbaik di bawah terik matahari Amerika Utara itu bukanlah terus menyerang, melainkan tahu persis bagaimana dan harus kapan mengalah dan mengatur tempo.
4: Sementara dari sejumlah tim, Rian menyoroti masa transisi generasi di tubuh tim nasional Jerman yang menarik perhatian publik, tidak lagi menyandang status komoditas utama juara, justru memberikan fleksibilitas taktis bagi tim tersebut untuk tampil tanpa beban pada turnamen ini.
3: Semakin mendekati pelaksanaan Piala Dunia 2026, antusiasme pecinta sepak bola juga lebih meningkat menyambut pesta sepak bola terbesar dan bersejarah itu. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
5: Antusiasme pecinta sepak bola terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Berbagai negara peserta mulai mempersiapkan diri, mulai dari pemusatan latihan, peluncuran jersey terbaru, hingga penguatan skuad demi tampil maksimal di ajang 4 tahunan tersebut. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi bersejarah karena diikuti 48 negara peserta yang meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Pecinta sepak bola Sumenep Sugianto mengatakan, untuk gelaran perubahan baik dari negara penyelenggara sampai jumlah peserta. Dirinya menunggu gelaran ini dan memantau melalui media terkait persiapan tim peserta maupun tuan rumah penyelenggaraan. Menurutnya, dengan semakin gencarnya media dalam memberikan informasi terkait Piala Dunia, membuat dirinya lebih antusias menyambut event tersebut. Beberapa tim yang sebelumnya di luar peta persaingan, informasi terkait kekuatannya saat ini sudah bisa diakses dan berpotensi menjadi kuda hitam.
6: Sepertinya ini akan meriah karena banyak negara debutan yang akan tampil di Piala Dunia tahun ini. Saya lihat dari internet, berkembangnya dunia digital memang sangat membantu. Pasti semangat setiap negara lebih tinggi, lebih seru, apalagi tim-tim baru yang berpotensi jadi kuda hitam.
5: Turnamen ini diprediksi menjadi salah satu Piala Dunia paling meriah dalam sejarah. Hal ini mengingat karena skala penyelenggaraan lebih besar serta penggunaan teknologi modern untuk mendukung pertandingan dan pengalaman supporter.
3: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang pandangan Piala Dunia dari sudut pandang jurnalis.
7: Saya Ahmad di Sumenep. Menurut saya, Piala Dunia di mata jurnalis, pertama, adanya event dunia ini merupakan kebanggaan, tantangan, dan harapan bagi para jurnalis di seluruh dunia, terutama yang bertugas liputan. Bagi jurnalis meliput Piala Dunia seperti mendapatkan hadiah emas segunung karena membuat berita Piala Dunia, tantangannya ada di tangan jurnalis. Sukses tidaknya ada di berita jurnalis. Makanya Piala Dunia di mata jurnalis merupakan kebanggaan tersendiri termasuk menembus tantangan tersendiri.
8: Saya Yanto di Sumenep. Menurut saya momentum Piala Dunia baik U17, U19, U20 ataupun Piala Dunia yang lainnya, apalagi di bulan Juni ini Piala Dunia yang akan menjadi magnet masyarakat dunia pecinta bola. Kebanggaan ini pastinya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang jadi tuan rumah. Tak ketinggalan para jurnalis yang bertugas peliputan, karena menurut saya, Piala Dunia di mata jurnalis merupakan lahan berita besar untuk disampaikan ke belahan dunia. Menurut saya, sukses tidaknya Piala Dunia tergantung berita yang akan disampaikan oleh para jurnalis itu sendiri.
9: Saya Sahlan di Kalangan, jurnalis dan event Piala Dunia. Menurut saya, tidak dapat dipisahkan, karena tanpa kehadiran para jurnalis, maka event Piala Dunia akan hambar sia-sia. Karena jurnalis bagi Piala Dunia merupakan mata dan telinga untuk dunia.

0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan sebagai tersangka. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKM, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
2: Adapun modus dari tersangka SKM ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
1: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
0: Ancaman kekeringan mulai diantisipasi pemerintah Kabupaten Sampang menyusul prediksi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Jawa Timur tahun ini. BPBD Sampang bergerak cepat dengan melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan guna menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
4: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
3: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sempat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha roti lokal di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Salah satunya dirasakan pengelola roti menul Kalianget, Hairul, yang mengaku usahanya cukup sering menerima pesanan roti untuk kebutuhan program tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Pada pelaksanaan, usaha roti yang telah memiliki toko dan standar produksi dinilai mampu memenuhi kebutuhan MBG. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku usaha mulai menghadapi tantangan di dalam penyesuaian harga dengan pengelola program. Untuk penjualan umum, roti mini dijual sekitar Rp5.500, sedangkan ukuran besar Rp10.000. Sementara untuk kebutuhan MBG, roti diproduksi khusus dengan harga sekitar Rp3.000 per buah, meski masih ada permintaan agar ditekan hingga Rp1.500.
5: Tapi khusus MBG, kalau bisa yang di bawah 5.000 katanya, kita bikin roti beda kayak gitu, khusus untuk MBG saja. Tapi kita tidak dijual sehari-hari, itu hanya untuk pesanan MBG. Itu harganya sekitar 3.000 lah. Cuma mereka mintanya kalau bisa ada yang 1.500 nggak roti apa.
0: Hairul juga menyebut persaingan kini semakin ketat dengan munculnya penjual roti dadakan yang ikut menyuplai kebutuhan MBG. Pelaku UMKM berharap program ini tetap memberi ruang bagi usaha lokal dengan menjaga keseimbangan kualitas dan harga.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Kementerian Haji dan Umroh menyiagakan 751 petugas haji di Mina. Mereka bertugas mendampingi jemaah selama mabit dan pelaksanaan lontar jumroh. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan petugas ditempatkan di titik-titik layanan strategis. Penempatan itu mencakup tenda jemaah, jalur menuju Jamarot hingga kawasan Masjidil Haram. Maria menjelaskan petugas dibagi dalam 10 satuan ad hoc. Tiap satuan bertanggung jawab atas 11 hingga 13 maktab atau kawasan pondok jemaah. Menurutnya pembagian wilayah kerja dilakukan agar layanan lebih cepat dan juga terkoordinasi. Petugas juga disiapkan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan darurat kepada jemaah. Kemenhaj juga mengapresiasi kelancaran mobilisasi jemaah selama fase Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mereka menilai keberhasilan itu terjadi berkat kerjasama petugas, otoritas Arab Saudi, dan kedisiplinan jemaah. Maria menghimbau jemaah menjaga kekompakan dan saling membantu selama fase Armusna. Jika melihat jemaah kelelahan atau kebingungan, mereka diminta segera membantu atau melapor kepada petugas terdekat.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI.
1: Ya,
0: jadi orang tua murid itu banyak yang
1: mengatakan,
0: iya, PAUD itu KABI. Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada harapan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Luangkan waktu untuk sarapan pagi ini, minum air putih yang cukup, dan juga berpikir positif agar energi tetap terjaga sepanjang hari. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar, dan juga hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dimanapun berada.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Iya, pendengar pagi ini di Sumenep pagi ini saya akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Perakiraan cuaca untuk hari Jumat 29 Mei 2026 bersama observer di Bio pagi ini.
1: Halo pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 0,9 meter. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triasio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Informasi perakhiran cuaca saya lengkapi dengan perakhiran cuaca untuk 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Untuk Pamekasan, hari ini Jumat 29 Mei 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan juga kelembapan 55 sampai dengan 84%. Sementara untuk Sampang diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 82%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 82%. Iya, selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Sumenep ya. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah lebih baik daripada hari kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
3: Sebaiknya kita tahu mengapa matahari berwarna merah saat terbit dan terbenam. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan waktu lain seperti siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan di waktu siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu tersebut.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumono pagi ini juga akan menghadirkan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilo Rp12.000, kedelai impor Rp16.000, kemudian untuk cabai merah besar Rp60.000, cabai rawit merah Rp80.000, untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp25.000 per kilogram, kemudian untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram, sayur kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, untuk tomat merah Rp13.000 per kilogram, wortel Rp14.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.